0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan? Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Sampai ujung Papua.
0: Lintas informasi.
5: Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makasih.
1: Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera.

0: Matra adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. La monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Radio Suara Jombang. Campur Sari FM.

0: Everywhere.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jomba.
2: Menjaring dalu meniki kening para kanca-kanca mekar asri is masuk saking sragen boten kandhang nyugaken kanthi ira mondang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rob menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun kunjuk nyanipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: sepanuun dari kanjuk dari pun berbiasa kanti orek-orek sampun lumantar sebentar dia ayu pujatun di kota sepenyaringan bang dipur saking perkonco mekar.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
4: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah, juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Aku isin peh wong reyokan nanti kamli reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Dek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan nanti kamli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, jeng. Monggo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasuryan musuhmu narkebak ing cahya. Pakulitanmu kuning dasar alus pipimu abang moyo-moyo. Pun kakang banget tresno marang sliramu diajeng.
1: Injih Kang Mas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Sampai ujung Papua bersama kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik.

Baik menjemur alas tidur di bawah matahari pagi dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Bisa, Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
7: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
6: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
7: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
6: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
7: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
6: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gak?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikula khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair, iku li ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabar mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo Bapak Ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asobathu sarra'u syakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kapan dekne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi terus ruwegep le ibadah. Wah, ruwegep jamaah, ruwegep istighosah, ruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak wis sak wernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Wonten. Tapi kok wayahe bungah belarah. Lah niki berarti apike wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Wonten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten ning wah salat duha sampai 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7. Soale tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih. Dadalan iki berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan nu cara wong ngarani lu apik wiridan lho Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje tingkatane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin, semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo ape mergo nek wayahe susah ndekne eling wayahe bungah iso syukur ngoten urusan napa mawon dadi apik nggih misale duwe calon ngoten bal-balan kok tim kesayangane kok kalah ya ora susah ya wis biasa ngoten mawon apik ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngoten iki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah. Tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah, isine kuwatir tok. Wah, iki golek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin niku ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Wonten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin, lak pawetentengan. Wah, wis. Ngomelek-ngelek kono, ngomelek-ngelek kene, komentar ngono, komentar ngene. Santai mawon. Wonten nggih. Dadi wong kabeh ku ndek kono lho wis enek tulisane, sapa engko sing dadi wis enek tulisane. Wonten dadi awake dhewe ora usah pawetentengan apa meneh sampe direwangi gegeran, direwangi tukaran. Gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu eto nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masak apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin niku kabeh apik kok, Pak. Dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten nenten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, wis ku takdire ngono, wis piye neng ngotot kaya apa? Nek ora jatahe breset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin ning ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetentengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae. Apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku, Pak. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten niki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten, ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojlok iki, iki bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek sik. Masyaallah. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benake gak ngono cah. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Sakik Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokah dicelatu niku mau. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki mau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten niki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten niki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih ngene niku pun dipilih kali Gusti Allah engko sing dadi sapa muga-muga amanah manfaat maslahah kanggo umah pun ngoten mawon wis ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi duwe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu. Ajibtu gumun sapa aku? Aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamane Allah taala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kajaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane. Pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah, tenggene lauhil mahfud ngeringko. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kuabeh sing diputusno Gusti Allah, kanggone wong mukmin, niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik toh Bapak Ibu? Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah niku. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barakah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung no wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alai kamu muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwa ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair niki niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masya toh dzahire niku pancene ora enak, tapi ora enake dadekno apik kados wau niku. Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apik mergo iso dadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi tidak ada satupun keputusannya Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek. Semua

Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak. Bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikeki awak semuwehat ningu tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah, dikeki lara lagek iso eling. Nonton, bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikeki sing ora enak, ya nek wayah enak ilingo. Lah sing garane nek wayah enak ora iling niku napa? Nah, makane terus dikeki ora enak, gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikeki ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti. Gusti Allah. Ten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini. Ajibtu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fis sukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enyen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak ngersulane niku gumun nang gene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yo napa pak, lah niki walau ya'lamu malahu fis sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin iku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepiro ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Waleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sakniki nggih wong diparingi lara panas sedina humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukaffiru dzunubasanatin niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu.

0: luar biasa nih. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah ngelebur. Tambah hajur ya iya nggih mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wa umuminku ya upama dingertekno sepiro ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi jek enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa. Isine gelo. Wonten ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha biyen sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya nih aku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Nonton, kok nek wis loro ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eruh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat, kuwi nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa, gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ijek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabet, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Nonton, nek durung ngerasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya pe bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Nonton, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin iki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau, nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas, ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas, ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya, tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
4: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya. Serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat,

mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Palembang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

jagat manik rodo diwaku aman wayan datusaken kali pekeni romani rupi jiwon tenengar somani rupa manariu kulungun sekelangkung kapundi pengendiko dalem anak prabu ingang rumentah dumateng pun bopo sakdiri punya bopo nampi dawuh wonten jawi gadheraos ingang kumarasan upami itu kepanengulung beratakan pindu kambengan salombo tinanjar wonten ngalun-alun katemping munduruku mejut kumitur acaru awur maras nangis saran nampi dawuh timbalan dalem ketinggal toto tentu merasing mana kadisiniram tertuai swindu anak prabu kulo noni keparengo kulo badi nyuwun preso menopo marmani paman Aryo ngaturaken sakderengipun manurut timbali wonten jawi gadhahi raos ingkang kumarasan nangis sasampunipun ingkang putra nimbali toto tentrem raos ing manah menopo sababipun kepareng umun jatuh ngerso dalem anak prabu saking geragapan ing manah kulo jalaran ingkang bopo enget dateng poro kawulo dalem ingkang sampun nampi pidono utawi kalepatan luwun ngerso dalem anak prabu paribasan dosa pejah dosa sakit dosa dendo sayogi anak prabu ingkang midono engetipun ingkang bopo ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjen lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katiga so sumangga jonggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kasleme ana babad binantulan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantoro anak prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadidine swita ratu ratu mbing kanan lajeng kacondro ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mbuya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendro ngembungno dosa dendo pinayung lagung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina Bawan matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para narapraja sasampun ampi dawuh timbalan dalem anak prabu sakdibaring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak prabu kepareng kaprayoga kelenggah kulunun ngestuaken dawuh senajan koko prabu manduro semanten ugi ripaduka kula ngaturaken perembagi panakrama katedhokan inggih murda sih panakramanipun yayi ingkang rumentah dhateng ingkang raka manduro upami yayi menika kleres kadang werda kula tantang putra ing weni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta raja Nurcaya nanging gandeng ingkang raka kleres kadang werda menikaipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro sami-sami nampi pamujinipun yayi nantu ing kaharjan nirsami kula praptanipun ing raka wonten ing Abiyantara yayi prabu syukur bejo sewu koko prabu senajan paman Durna semantun gimanggih raharjo gondok lekuduk manyar manyar selikur dina gomana gopuling onaliyo kuswalo gimbal
Sak dereku nak babule nggak wonten dampar kula sampun bibir rampit wonten pagelaran jan. Ugi nderek nyatur dhateng para putra sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawi saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhap padha anak prabu. Kartan sang kucing wene mugi dados no jimat paripih. Ora tenan iki. Senajan Dimas Tirtonata semulku prayoga no biswaniru. Kula nungestaken dawuh timbal dalem koko prabu. Sadiripun keparingane paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha. Iya banget panarimanipun kakang. Wangsul won ngerso pekeniro amanaryu. Mun kundur pangandika dalem anak prabu dangu dateng pun bapa. Mila wekdal samangke kula ngawontenaken pakempalan ngaturi para bini sepuh medhaipun dateng para kadang sentana. Awit ngaturna kawuningan. Bilih rikala dinten sampun kapengker. Kula nampi niwala saking para kadang kula ngamarta ing isinipun badhe minta sanjuta pitulung. Isinipun niwala badhe minta sanjuta pitulung. Dalaran para pusaka ing ngamarta wekdal samangke tanpa ketandha. Mboten wonten tandha tengara. Ondo semindi beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging cawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang Amarta. Mila wekdal samangke para kadang Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken. Ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenalipun para sesepuh ngengingi dumateng panulipun para kadang Pandhawa. Siang Pantura Ladri

0: sasampun prabe mungging asta pukulun kepala ngomunju atur anak prabu amanaryo kados muni miturut saking pemanggih kula panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu menawi to anak prabu ngetingalaken dumateng darmaning kesumo anggen kula matur mekaten katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta menawi menika mangki para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten kitan mung sak kadang sak penginan lajeng kosok wangsilipun binjing sak wanci-wanci dalaran ing atasi alam menika mboten saged ajeg sawanci-wanci negari dina wonten para damel kula kinten para kadang Kurawa badhe minta sanjata pitungkang kangge para kadang Pandhawa amung dipun sepelekaken milebab menika gilir gumanti ning lampahan anak prabu keparenga Anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ing rayi para kadang amarta anak prabu inggih lajeng anggenipun madosi dhateng pundi inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa menapa sampun leres koko prabu pangandikanipun paman Arya dari sebutan ingkang roko menika nami mbilani lan bantin timban siladan bilani poro kadang kula ngamarta babar pisan boten tumindak banci diban siladan inggih boten babar pisan amrisa ini pun kulatwi anuhun nyaturipun paman Arya ingin biki wolo kawedar murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalkan supeketing pasedirian mbok menawi lantaran menika mangke saged kangge srana nyudo kamurkanipun para kadang Pandhawa satemah mboten badhe ngusikaken negari Ngastina menika namung mbok menawi yai koko prabu iki Ambanduro kula ngger ngendikanipun koko prabu den paman Arya sampun mirip tegesipun boten nyimpang sak rikma pinara sasra ingkang niatipun kula sakadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun paman Durna
1: yen to langgir Mandura pun adituni menika mangke katindaken menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para Jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa mula to Pandhawa menika setima ndraguna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung dalaran panjen pusaka-pusaka menika setima ndraguna utawi ageng sawapipun ya gandeng Jawata menika gadhah raos mesakaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto itu badhe dipun damel kawon Pandhawa mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi dipun obori Mumpung Pandhawa menika tesih nandang susah. Mumpung Pandhawa menika tesih nandang bingung, yen saged madhepun gebak peperangan. Dipun tantang Drontayuda. Ingin badhe kangge kekiyatan menapa? Jalaran sampun boten wonten para pusaka ingkang wonten ing pagedungan.
0: Mekaten menika ragi matuk kalian pemanggih kula. Jalaran upamyo kula sakagang bantu menika tetelo badhe nolak pepadhaing jawata. Kados leres ngendikanipun paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kakang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
1: Nah, rak mekaten.
0: Mangke to paman Durna,
1: terus pundi nggih?
0: Amrih prayoginipun dipun rembak ing kanthi permati.
1: Pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang Kurawa namung dipun suwuni pambiyantu senjata pitulung ketemulan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas duluran.
0: Nanging menika mangke para kadang Kurawa menika mboten kersa bantu. Menika nggambarake yen pancen para kadang Kurawa menika ala atine. Apik ing lair ala ing jero.
1: Lho menika lak pemanggih punangger Baladewa. Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek panten njaba apik, jerone ya kudu apik. Ing atase njaba ala, jerone ya kudu ala. Menika sampun genah ketinggal geleh. Jawata menika paling pepadhan. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mangkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan. Janipun nak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis.
0: Menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna?
1: Lho kula menika ora tau goro. Kula matur ngaten lho, dewane menika sampun paring wangsit kalian kula.
0: Wangsitipun kalian wakne Durna pripun?
1: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhalno dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih. Wangsiting Jawata.
1: Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teka teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teka mriku pinten wani?
1: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Beto anak.
0: Oh. Diwalipun menika malah beto anak.
1: Nggih beto anak. Menika paling wangsit kalian kula. Anakipun lak dipun paringi peparat Bathara Sugeng.
0: Oh. Oh, lah wis awak mangertos menika. Ing atase dewa kok ngantos dangu.
1: Lho dangu wae saka lima mriku dangu ngantos dar menapa kok. Malah ingkang alit menika mboten telaju pun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu dijun. Kula mboten goro.
0: Sameneika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta-murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kula kinten para kadang Kurawa upami to ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasap.

0: sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadegdayan kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadegdayan kanuragan. Aji Jaya Kawijayan, Aji Pangleburan, Aji Pangring Kesang, Aji Panekuang, loh. Aji Pambantingan. Merni-merni kadek dari pun kurawani ampun ngantos ngisperaken. Oh yen ngaten sampun mumpuni. Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi yo. Wah, syukur. Aku dereng wonten bukti ini pun. Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajali kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya keten, kula wejang. Kula paringi pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
0: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
0: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Kuntem putih-putih renteng-renteng runtung-runtung kakung putri, kakung putri.
1: Wah, ya syukur.
0: Jalanan kau isi pengasihan menikolam.
1: Namun kulo yang dereng nampi wejanganipun.
0: Loh, lah sampean ku arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ilmu napa kulo sediani.
1: Kulo niku kepengin duwe ilmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
0: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Lho penuwun kula niku. Gandeng Paman Duru sampun ngendika mekaten. Kula piyambak dereti mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun.
0: Nah niki, niki. Kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wedal menika para kadang Pandhawa nandhang Sungkawa. Kosok wangsulipun yen pancen sampun wonten bukti-bukti kegiatanipun Kurawa kula sekseni.
1: Amit sewu yayi menika badhe kula nggih wawancara kaliyan Paman Durna. Nyumanggaken kok Prabu.
0: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
1: Kula ngertos. Pendo menika kegiatan pun ngejrai-jrai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing ngatasi satriya loro bisa babat alas merentani. Papane jim setan priprayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kegiatanipun putra-putra angkat Sukalima. Wono Kuru Manggala menika langkung wingit mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang girina di kegiatan. Yen panjen saged babat Wono Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatut Kocantarja Antasena. Mangke wana menawi sampun dipun babat dados untungipun Kurawa awit calonipun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwuh. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jawa FM.
1: Indonesia masuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nggih. Sing rondo medun titik ula sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo selawe. Ini nek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh nggih, nggih. Upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh, kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji person kalian kula. Ningko sawangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem waranggono menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah waranggono sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya waranggono sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani waranggono teksi sing iso nembang ning edan. Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikanipun langgar mandura utawi ngendikanipun adituni sampun kula tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian adicuni ngempalaken para kadang Kurawa. Yen mekaten nyimanggaken paman Durna malah kula pitados kalian paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurumaku.

kejawi saking menika kepal ngopun bopo nyuwun pamit medal njawi sumadiya tata-tata kula daya-daya kepingin badhe nyobi anak muridipun wakne Durna ngatos-atos paman senajan paman Durna semantun iki kula semanggaken mugi-mugi saged tinggal ngleksanani ingin dados panyobinipun Koko Prabu Mandura mengaten nggih. Lajan ing roko nyuwun pamit yai. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun poro. Kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

Darmo Sabdo Pandito Ratu. Sabdo singali pangutap Pandito temen Ratu singali pangandikan Pandito sekrimatan kuno wali-wali. Senajan tunalindrung digos pisan roto tiyang sanegari. Upomoton ibarat notir toker selotan bisol mebek kinaryo nyerat mungging belantang sikong. Istri mana aso kundur anget hatun jelek songoing paling ganagung tindak manengen ngagem gamparan gading rumiat lukatun lengkel-lengkeli resar dulo lupo kinare pepora tibede istri memanggung teti pepikitan Joko Kaloro. Yayah diwo kairing poro widodoro widodaris ketikurang sawiji.

Kacarita Kotapa Wong Agung wis manjing kedaton. Kundura Yaya Mangkuduka wonten ing Bradanala Mbaya Kersa Kendhel. Wonten ing Prabeksa Mbaya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata ngajeng gapura ing batos kinayung lipur marang dukane. Rupakan ing gapura siningkat Mbaya Kacarita. Kota Pawang Agung wis mantat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi terus sing kedaton sing nebarani lepekojo nila cendari sinampar poro bedoe pating galebyar pating celoro. Saunya prapting ing kedaton. Kapapak garwo pramas balik semaring ayo diningken coro dewi Banowati. Ginanding astang samyo totol nggah kembul bujono. Amresani pura abdi beksan serimpi bedoyo sinarengan suaraning gongso menyemangrangin kepulok pepinjalan surang gedasih. Dinarung suaraning waranggono kawis poro nganyut-anyut kumandang ingakoso. Sawiyo purno ngenyo amresani pura abdi kepan wangsul dateng papan rumi dado pangandikan ratu malang sang pat nyuruh. Ratut keprabun ngalin dulu kasaryakan wontering panci busono ngagem keprabun. Kapalitan utusan Prabu Kinanyasaken dipun ratus kiyemang minggah selanggar pelanggatan besem dipun ratus kanthi aning cek pariwo kabeh. Ingkang wonten ing pamujan Mbaya Kacarita nenggi Kotapa inggih wonten pagelaran Jawi. Regina Pati Harya Sengkuni. Tuwin sedaya para kadang Kurawa. Ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun. Sadereng kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kaukasan pating bleber sulabawani katinun sang komandra. Ora mantra-mantra wadya bala budal kaya mina katubruk.

0: Paman Arya. Ingkang putra ngawangga badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta, Paman Sengli lungsung werti, Paman Plasa Jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tatak awit kula kepengin midhangetaken ing kalih Paman Arya.
1: Sumadung dawuh man.
2: Wong putra Durjaya ngemping marto man. Wong putra Citrasi aja ngemping man. Aja ngemping man.
0: Nek anane payek tolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta mping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap mping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Kutak kurawa.
1: Glu.
3: Padha wigatekno, Nger. Wigatekno. Kowe bakal nampa ngendikane adituni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Sediko.
0: Menika keparenga kula mundhatur dhateng Anggra Dipati. Tuwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke kang rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Niki kuru ge sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priatos ngupaya pusaka binjing yen ngestina wonten karibetan kang rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngaten menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsa wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamito ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa tinggi.
0: Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang jugruk andha semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa.
2: Ngendikanipun Paman Durna
0: inggih.
2: Nanging menapa pancenipun jabutan dewa?
0: Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe njabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukolima. Malah ngantos dahar menapa. Rangge to.
3: Nggih pancen nggih. Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka uncat iki pancen dewa paring pepadang supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda.
2: Lha lajeng kados pundi?
0: Kengro kangger Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendhawane iki agek susah ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatukaca, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasat kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumukaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kanuragan. Lha niki. Lak lajeng angger manduro kula mboten ajeng njajal namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandhen paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didawi babat alas Kuru Manggala. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut sewu tanem tuwuh arak tambah jembar bumine, jembar kahanane, uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ing kaping kalih kewan-kewan bisa kecekel dinggo gawe srana regenging negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengening negara Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking manca negari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warah aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njuku hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe tur gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1.000 semut segilu.
4: Wah nek ngono narep awet kuwi nganu mawon jukuki semute niku mawon.
0: Ngewur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk jukuki semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten?
4: Naros menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun. Kula mboten mangertos.
0: Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid.
4: Dereng. Samek daftarke.
0: Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Manjing alas Kuru Manggala kewan-kewan ditekel konco mangkat mangkat ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas. Gajahe cekelono. Warak abru cekelono iku asih dhuwit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upamit kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Leng lampah ini kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplang dina Kamis. Oh. Bocah ora.
1: Grubyak grubyuk. Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu-ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kae njuk kowe njuk nututi ngiling-ngili tok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
2: Oh, sampun. Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Oh, sampun wonten niku. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong priben kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ugo stalin kelebet primbon.
0: Primbon kok mek saimit. Sing bukune kandre tulisane Jawa.
1: Oh iya. Imangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyata. Nang ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin jaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa, tak rewangi gedarang-darang goleke pangan, kowe ki wale-wale apa mumpung ora ana wong, aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
4: Iya.
1: Prandhek pula sing dadi bocah, sing diprihatinake malah mlempem kaya ngono.
4: Kowe dados Rama menika rumiyin panjen sering priyatin.
1: Priyatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
4: Olah iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah.
1: Nek ana malu rombongan kana.
4: Nggih.
1: Kaya ora sah dadak riko-riko melu rombongan ya.
4: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin. Ora iso apa-apa.
1: Wis pokoke anggere melu biur ngono ora sah isin-isin apa-apa. Mengko nang kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Nggak pengalamane ya.
4: Iya sedika. Nyuwun pamit Rama kula nyarengi para kadang-kadang.
1: Kaje mangkat to, aja tak butah dhewe.

0: Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna, gandeng kula menika dereng dados muridipun istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen pancen Yai kuwi dudu muridé Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ing wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kula kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Mongko adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggibaging panuwun ana negara Ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin, ora diprihatinake, ora dibantu malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo.
1: Iki mulai pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora.
0: Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki ya Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iyi, ngistaken dawuh.
0: Ana bejane Durna. Aku ora kepingin njaluk, ora kepingin ngempek-empek. Niyen nganti ana kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapitu, aku ora nulungi.
1: Yai Karna semenugo.
0: Oh, iya ngistaken dawuh.
1: Jajal dibukti, ditutupi kok kaduan wae.
0: Monggo kok saya akan ngomong.

kanca-kanca sing ati-ati kanca-kanca. Alas kuru manggul iki ora sembarangan ing alas, aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki mongko dawuhe para priyagung Purawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurbuake, mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Tampak wadung pethel inggih sak pinunggalane tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedai keris pedang ligan brangkis rasah dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wurunga kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan kuwi, nek perlu malah sing nganggo mimis kuwi nek kepepet nggo nembak kewan. Padane kaya pistol, bedil, karaben, kanon, motolier. Motolier ki apa? Matolier kok motolier. Dadi rasane nganggo kemandu-kemandulan, mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias. Ing wong ngriso nyekel kewan gedhe terus njuku adiah ning kepatihan nek nembus ayo. Kewan sing gedhe-gedhe dicekel yen perlu direka daya gaweke bronjong. Wis iki gandeng arepan wis mulai alas gedhe. Sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yen perlu kewan digiring. Ayo pancokan dengan maju-maju sak. Sing ati-ati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi, awake dhewe mung butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ayo paribasan ana tembung. Nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersane Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit. Demit apa duit? Demit ngalas ki ora ana duit tak omongin. Wong kok ming mata duiten walah tak rewangi mlungso kaya ngene iki golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok telusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menal karo bojoku. Karang kleru cake bojoku. Wong diandang kok tenanangan. Angkara le nyampiri surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Ruk-rukang mongko nek ora tanggu adem ayo sepil. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosan ya. Pemandang kalau jo kelayatan kono maju ayo golupes kono bareng golupes kono. Maju. Ayo, maju.

lah upiraba kuwi ki jenenge mlempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah, bener. Oh, celeng kok lejeng. Celeng kuwi wae enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama to kecekel 10.000. Ah, ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca mau rak 50.000 celeng babi sak pinunggal. Wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arak 50 ping 10. Dadi teke wong semene iki yo dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake. Arak saya kuat, saya kuat. Nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni. Ayo pateni.

0: dur. Aduh mati aku. Celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, ngamu, celengamu, celengamu, celeng. Iki ana apa butah Kurawa kok padha mlayu. Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Rangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedang mboten temomo. Malah nelusup. Aduh mati aku. Sempal tanganku. Sikilku dicokot. Aduh. Tanganku ya dipedhot. Irungku dicuwil. Mataku ilang. Aduh yung wetengku kruwa. Aduh mati aku bokongku. Suwil semene.
1: Waduh yung
0: kuwi kena ngopo. Aduh mati aku. Teges aku nyelomot. Mudharo. Awa main tegesan tiba kali bengok sak kayangi. Kulo tilar ngantuk. Ayo selai ketemu nalar kancai donandang tatu kok mah liyer-liyer. Biar po perjurit kanger lelinggu lelindi-lindi. Gampang ngantuk ang. Wis kana mundur kok niki njuk kinten-kinten ajeng diparingi tumbasan obat ora. Nek panjenengan iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisine-isine pati sengkune alah dening aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur panjenengan saiki pati sengkune medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepok anake ok.

iki sing ana ngarepan wujude andoko gedine selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, wis tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Ngastina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugoto pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon desa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, paman.
0: Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter. Ning kowe nggih ora iso menang aja takon dosa tak denda.
0: Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian paman Durna jajar dana tibana.
2: Satu sewu itu
0: nyun pamit man ya iskana mangkato kalau kalau ulau pemujine kalau wong iso menang ngomeng murite Durna paling paling semua nunggu tanda kali.

0: urak meroto jaya meroto entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman senopati seko manduru. Nanti paman sengku limau. Paman apa pergi. Andoko samun pecah. Penjeningan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, jan ketembusi. Meso bayari ya. Pergi. Iya kali menekan duit gile. Ngulik bayra. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, iya, weh, Tirtanata saki pancen pengulikane rada. Ya, iki 90. Kok namung 90? Iki sing 5000. Kang doso gangsal kirang gangsal ewu liman utang kudu kontan. Wah jan lho iso ana 2000 dunya kurang 3000 sesuk sore
1: Mata. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuk sore. Nara tak cateti lali. Tirtanata saki sangune petelot ro garet. Opo cari Senopati yo. Ah iya. Panjen kementres temenan. Bule Serowo, Luman. Tirtanata iso oleh bayar 1000 dulu. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe. Ngisini mongke kok

0: Ana yen. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Oh. Ngeneng-ngeneng jarik kula. Kowe wedi ngajre man dendro lima dendro dendro patih kok dadi pungli kok denda dendro denda dendro gandeng wong kowe kok kalah ro kirik lek kula kawon kan kirike wit alit kok man. Panjen kan kewan napa-napa mboten ajri kan kirik cilik nyomon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tesalen lho kula mam niku rak teng lemah niku dirusui kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajri.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene lah panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek mengkirik bisa gerak loro maju bareng duku boy. Ya kaya kirike kok mendana-mendana. Semono kae kok kirik kabeh. Cari orang kalah karo kirik nih ya mesti kalah kayak gitu. Jekok ngaget ke nganti kerungkep.

laporan dia teko mangkono akeh satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene manah semedya amameraken marang kasudip yane. Nalika megeng napas tarupus matecis gro siko edini manah matek marang dewi mujizat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kuru Manggala bisa padang Trawangan kakek satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak nalika gentos papan angupoyo bogol.

0: pungun-pungun sang topo Begawan Durna sawunyawana katon Padang Trawangan. Inggih ku sigra den perpeki marang Kang Rayi Rekina Pati Harya Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawiku.
1: Gandhat bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wetu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wale Durna?
1: Angger Baladewa. Kula trimresani anak-anak kula murid ingkang kathah sami saged nyepeng satu kewan, saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged Padang Trawangan. Pitados napa mboten dicuni?
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Ganding menika terang sampun Padang Trawangan lan ugi sampun dipun sediakaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng, benjing menapa anggenipun gepuk sra peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesurat dalu.
0: Iye.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngasuh rumiyin, mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oh iya. Dados sedalu menika kedah ngasuh rumiyin.
1: Ngasuh rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, nggih wakne. Mangke kula dawuh padhes damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Di.

0: Oh.
1: Sirep dedetan menten sabawaning malang isik kawontaning wana Kurumanggala. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wonten kutu-kutu Walangataga kang sami mapan wonten kanan kiri wono awit katon amblasah mandiro ing samyalit pating celalang ginya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing. Akeh para wadya bolotin para kadhangkuru kang kalebet siswane Sang Topo nguncaraken kaprawiraniro sawenih ana kang ngimbir-imbiraken kudaniro. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaning peperangan tosing balung leting kulit.
2: Sesuk sore. Ora tak cateti lali. Tirtanata saiki sangune petelot ro garet. Apa jare Senopati yo?
3: Iya. Panjen kementres temenan.
2: Bulis rawa. Lumon. Tirtanata iso oleh bayar 100.000 kene. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak

0: Ana iki. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Oh. Ngeneng-ngeneng jarik kula. Ngeneng-ngeneng. Kowe wedi ngajre man. Dendro lima. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalaru kirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok, Man. Panjenengan kan kewan napa-napa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tesalen lho lek kula mam niku rak teng lemah niku diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajre.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi kene ra panjen wong. Kebangetan ra ora. Nek aku nek meng kirik bisa berat loro maju bareng duku boy. Gajuk kiri kok mendana semua nau kaya kok kiri kape lah cari urau kalah karo kiri nih ya mesok kalah kaya gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

Ban dia teko mangkonake satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatan. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene malah semedya amameraken marang kasudip ya niku. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko edini malah matek marang demu jijat nepak jodoh kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kuru Manggala bisa padang Trawangan ake satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak naliko gentos papan angup

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prandiri Bisa Murwani Yasri Piswana Ing Kraton Tundoranku.

kita gelis kang munggel kawi. Kota pawang aku isaunya preso ingin roporawa si gronggen yang ngataran. Kepang pang das mandriyo kami semak

0: Katon Rara Slumedhing ing akasa. Kula nyadhong deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadhong deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngrasa paduka Kakang Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kakang Prabu. Ngestakake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa.
1: Kula. Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawemu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja, wujute janma manungsa sekloron. Golek ana yen ana titeng Bathara ingkang aran Pendhita Durna lan Patih Sengkuni. Boyongen ana ing kraton Cunduranti. Ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhuraki marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimadewa. Mekaten kosok bali yen panten oleh gawe bakal nampa kamukten yen jeneng sira bali ngudi ora oleh gawe jutakon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana cabaring lakumu.

0: Wuih, lah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Menurut enggal mangkat to, enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyowo, aja kowe buta cilik sambernyowo. Ayo Kang, to.
2: Iya, Dik.

kadang kulo yayi kulo koko prabu sak pengkeripun ngabdi pesat nyowo tuwin samber nyowo kepango ingin roko nyuwun pamit medal njawi ngatur poro kadang ampun ngantos wonten salah tunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampai pun ngabdi kekali mboten sanes kula semangga kenung ngerso paduka koko prabu Dimas Bodo Mestoko awu utawa yayi jaya kesumo kula ayo metu njaba perdandanan yayi nyuwun pangestu koko Prandiri bisa murwani asri piswanan ing kraton Cundoranti. Gancang ing tarito gelis kang munggel kawi. Kocap pawa ngagung sawunya preso ing roko rawuh sigra nggih ngataran. Kepareng pangdas mandriya kang semar.

0: bocah prajurit loro. Apa ana pasebane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana setinggil binatur kelo. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak dereke kan.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangliku Begawan Durna sore kene Pati Arya Sengkuni anggen sami ngudarasa dringantos purna kutapa ing wonten Jumantara Ditya pesat nyawa samber nyawa.
1: Kakang,
0: opo?
1: Eh, lawake dhewe iki pancen kepetung dadi wong beca. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
0: Sababe apa, Di?
1: Urung nganti tekan negara Hastina, Durna Sengkuni dicepakne nang kene.
0: Lah, Di,
1: aku iki kurang ndelok bentuke Durna.
0: Sing kuwi Sengkunine. Kowe ra syukur. Amri piye-piye Di?
1: Ora usah omong-omong. Iki teko dicomot go lungae. Mengko ngetok gendong kabeh wong-wong wis rawuh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan.
0: Yo. Panjenengan teko mangkono kota apa? Sang Topo Begawan Durna tumrekene Pati Arya Sengkuni. Den boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa samber nyawa. Pamboyonge sang Pandita Durna. Menapa dinerke Pati Arya Sengkuni. Andadosaken kageting para Kurawa. Alok yen danyang Durna tumpate Sengkuni ilang larut sak ragane.

kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis.

0: Waduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya aku Durna. Aduh mati aku atok gawa nang liya aja tok pangan iwakku mendemi.
1: Ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kuwi bakal kanggo tumbaling negara.
0: Wedah mati aku culna aku aja tega waduh.
1: Kula pun tobat Mas Buta. Kula panjenengan culaken kemawon yung-yung aku ki aku wonandi. Anggo tumbal ni. Dinggo tumbal niku pripun Den Buta tibleh. Waduh yung-yung. Aduh Den pundi wakne Durna.
0: Kang,
1: opo aja ngani kesemen terus diserang lakune datur ke Kang.

0: Prabu Karna ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna twin paman Sengkuni Ital saking Kuru Manggala.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggi.
1: Ana apa kok tawang-tawang tangis?
0: Kanjeng Rama nembe kewala samya ginemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama twin paman Sengkuni tal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama twin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko.

0: Aswatama.
1: Kula Kaka Prabu.
0: Ilange bapakmu saka kene apa kira-kira aduh,
1: mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarito sangat dipati Karno.
0: Rikala semana pinaringan pusaka marang Kang Rama Sanghyang Surya kang kinaryo titikan dumunung ana Karna yaiku anting-anting giwang karaan.
1: Menawa to anting-anting giwang kula iku kasipataken ing netra. Bisa mangerti lakuning jin setan piprayangan. Usalai sangat dipati karo preso lumiyati rodik ya pesat nyowo samber nyowo pungun-pungun tiasi romerajin alikalam untuk sang topo begawan durno kenging rubi daling sasami-sami karno karno lingani rokatol

Iswata mau kula. Bapakmu ratu muka ing pati nang pancen ana kangkur bidu. Wujude gandarwa loro. Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu, gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butal iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemangga kerungerso paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto tugel.

Banjur teko mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit. Nang rikala semana wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis. Ora tumomo marang Diktya Pesatnyawa. Malah ngrempet gulune Pendhita Durna. Satemah buta katiup angin kontal tumurun Madya Pada Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipati.

0: Di,
1: ana apa, Kang?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadekno kaon pangertimu menawa gawanku mati.
1: Durna,
0: iya.
1: Amalah penenang. Tegese iki ora usah dadak ngerunjal-ngerunjal.
0: Iya.
1: Ha iki mengko mung arek nekek sing kune ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta. Den buta apane?
0: Ana wong sing ngrubeda lagu kudi.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe, Kang?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takon.

mawas risana suranggung koro mangsa.

Iki sing wani julung tungkul laguku sapa jenengmu? Aku Basukarno. Iya Suryatmaja, kuwi sapa? Pesat nyawa. Kok dadi wani julung tungkul nglepas sakit jemparing yo. Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak triti kang saknyatane jebulane paman Durna sing gawa kowe. Ora tede ngaling-aling pancen keporo nyoto. Apa nggopo ae? Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal. Tak jaluk bali yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake aja mlayu untal malang.

Karno, Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasat Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngelaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

nopo kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogorang sang opo aku arep nagih janji karo kowe miturut sangka prasetyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kowe sumadiya mbantu dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna mongko dheweke nyekel senjata Kunto aku yang kecocok mesti keporo tiwas aku njaluk bantu maju yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh dipateni apa digawe cacat yen dipateni mesake wis saiki angur gawinen cacat aja nganti iso nututi karo aku ya wis aja kuwatir saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono mengko Karna tak petune ya wis aku manut mangsa bodho ya Kakang

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Kacarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasto Pusaka Senjata Kunto Kocapo ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Antala Tutuk Mengo mijilaken upas nyembur mukanira Sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti soroting mangpati.

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang ngeroyan pun kakang nemu lelakon kaya mengkene, Yayi. Aduh, Rama durung kena direbut malah. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas.

sang Twita warombrengeng. Pindha kumaraning madu pranta manungsung sarining kembang. Katarita sang Adipati Karna manjing paidan ngasta pusaka senjata kanta. Kota poingeng maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala. Tutuk mengomi jilaken upas. Nyembur mukanira sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mang prajurit.

0: Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang ngeroyan pun kakang nemu lelakon kaya mengkene, Yayi. Aduh, Rama durung kena direbut malah. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas? Buta sing nggawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae, Dewa.
1: Kan ya teko mangkono kota bonggenyo anggeran tesang adipati karno pomoto kapireng songkoy ngakoso koy sendarin kati pingangin. Kota poingang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa ini?

0: pindo kumaraning madu pranto manungsung sarining kembang. Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yai? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Bilih rikala sewau kula mbantu Asatama jaran Paman Durna lan Paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto Gandarwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata Kunta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketinggal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Areng ngancam rusake Pandhawa, matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen ana cilakane Durna, kowe kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ra sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut dosane Durna, ngerti?
1: Aduh Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangsul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadal.
1: Inggih.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan rawur babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketinggal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.
0: Kena penyakit.
1: Inggih. Menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
0: Iya beto Yayi, pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen pancen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Nyayu tak suwuni senjata pitulung supaya bisa ngrigenake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng Asatama.
0: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digonani. Rasah digowo.
1: Inggih.
0: Kowe karo aku prihatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe ki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih, dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya sok kenang penyakit kok ngono kuwi.
0: Bareng kacena lara wong tua melu grubyugang.
1: Inggih, Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upamiyoto kula pinanggi kalian ingkang rayi Surti kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
0: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepethuk gandeng Yaya Dipati ora preso anger. Kok gremengi kok. Angger sing grendel irung. Luwih cetha.
1: Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
0: Ya nglakoni priatin ya Di.
1: Inggih.
0: Ya gek iki ratu kok tuntun-tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tondrek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tondrek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

ora mbiyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura kan mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layang. Minggumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku yen ora goleki Kang Mas Janaka. Ora bakal klakon Rama nampa pitulungane dewa. Ya ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur Samudana. Kang Mas yen penyang saged nulungi Rama ten paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ido sepalih.

sikek ingang uju wonten madyaning wana wong agung mandura ing pansah labet pasungkawaning marang ingkang rai sang adipati Karna lumiyatira urut margi tansah pinaryan deduga prandene sang adipati Karna nampi pangandikanipun ingkang Raka badan bisa manjing ing nala Karana kabeta sangka kawontran kacintakanira. Kuntanira ketenteli beburundutan datan ginawi rasa. Lajeng wana minggah ukir medun jurang. Ora ngitung bebayang margi kacaryan kang den ulati. Pangling cipta daya-daya bisa pinanggi paringkang rayi nata Nurwati Prabu Bathara Kresna. Sungkawane sang adipati Karna bawani kuno senajan to titah nang nyatane iku putra dewa. Satemah bisa nimbulaken pengari bawa hadi goro-goro. Tanggaling goro-goro bumi gunjang langit dumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kake mino kesatan waritantu kepentang tropo maneh satu kewan tanantu buku roning manjur runtuk semoring bantolo gumalo dwika koso tangisi langit dan balasala mungso umung pating palungkuti jomang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor tolo kepodo di gunung samyataro lemah kang jukru katon kegunturan kayis perangkul-perangkul buka kerajaan guru-guru jagad irka giri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor idadati pating pelawir celarat daun pating telur kawat tondro diluko banyi suara kayogu isom begak-begak lo gunung katia kini buruk-buruk ini cakut-cak gambil loyo pucaing gunung jamur dipo kawis toro manggut-manggut ku amblek-amblek ku petitiran to buku kupat kapitan yayatan kuat nyonggo bumi koyo baing petut penjalin tinggal katempuing samirono kakek poro diukang sami anjali kepati iwang prameti batur punya ndak terto kaman dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan semua lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewo gelap sewo bareng yaning yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan pomar.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Petro ki nak muni mutang ke ngono ki ijlikilir. Aku lha somong to. Sing 50 saiki sing selawi ketigongan. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana. Iki toe-toe langen mondro wanoro. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Lak ngono karepatiku. Sabagong Wiyogo. Anjir atine.
3: Apa Wiyogo entah cekokot terus anjir atine.
2: Ya mengko kok. Kandeng wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone Anuman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsilan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soliki tutaneng noto Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Magangan nyarawak mamila Rawana Praptalingsun. Ngono. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan dadi wis nututa dasa muka ingsun bondo is. Soliki tutaneng noto dasa muka ingsun bondo. Aku dijujuk. Engkar wang gone kok le. Rasane dadak yak-yakan golek terus. Dijujuk ngene terus. Cetha wela-wela. Nembang kok njuk cetha wela-wela. Tembang iki kudu urut ora kena njuk dijujuk ngono kuwi ora kena. Bener ding. Apik jujukan ngono kuwi. Dasar Padang Trawang. Kuwi tak cocokake kok ngono kuwi rek. Ha nek petengang kuwi. Dadak jenggungan-jenggungut. Aku wis tau jujuk nyela-nyela. Jebul sing tak jejeri malah gari ya. Ah.
3: Ya apa tuman kuwi? Awang nembang kok jejer bariyang. Bariyang mongko adikku dhewe. Isin aku. Tuwan aku ndleser-ndleser. Arep jejer turu ngono bulane tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku. Penemu kok ngono kok dinggoni gong ora. Ayo nembang.
4: Sen.
3: Ngono nembange karo mlerok ngono.
4: Sun iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati.
3: Ngono.
4: Sen. Niki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana prataning sun. Kinen motong murtan toji. Iki senopati Dasamuka ing sun bondo.
3: Ting penculut ora kan.
4: Kowe iki isih iso nembang sinom apa ora? Noh. Wis kono nglekare kono kuwi. Lah tembangane dhewe.
3: Wah nembang kok nyuntleng-nyuntleng ngono.
4: Ameng ngesune kok. Ora iso, tak sunane.
3: Kono beres nek aku
4: sos
3: ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu
4: amangka keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho
3: yo dadali

报恩一目哦

sirep kawontraning goro-goro kang bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro wulu tumbu ing Madukara Ki Lurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nol Garing Panenggak Kantong Bolong Wuragil Ki Lurah Bagong Samyo Bituto Maluk Bidawa Pati Wonten Majani Ngororombo Rame Yen Kacondro Kaya Satriya Mbedal Negara Kaya Ratu Rebut Wanita Nangis Sawunyu Kekalih Den Buncang Dawata Istebih Paninget Marang Purwa Duk Sinaniro Tegesi Purwa Wiwitan Duk Sino Pungkasan Yekti Kalamunto Datan Enget Wiwitan Tumekeng Pungkasan Singkating carito Ki Lurah Nol Baring Setunggaling Tita Merto Podo Kang Kenoloro Luputing Pati Senajan to Matius Dino Kaping Pitu Watono Railang Linggimbol Tegesan Bisa Mulyo Temah Jati Jati Teman Mulyo Gerikah Anuliwo Wungu Pungun Pungun Tiasiro Ki Lurah Nol Garing Culombono kapas pandak curiga noto tilih bitik menol-menol adiku Petruk panjang kanjingan setan alasan lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti kowe ngadate Bagong kuwi angger muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gregah yuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kula tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeli Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak ya ora tangi oh ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa tak tinting kedulanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti tu mak gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan mongko kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu ibu Waranggana kanca-kanca wis sumadiya bakal nabuh gamelan karo sinambi Rondo ngantuk Ibu Waranggana Sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah ayo sak kepenake anggere anggere muni ling ling ling nong nong nong nong ninting pelok bem Bagong ngatak dulani dulanan simpang lima Semarangan

0: Wah, ya arep tak mempengkilin juga kene ora ana kancane ya. Monggo tegese simpang lima menek diteliti teman ngunceki pembangunan-pembangunan daerah kono kuwi manjen maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular ana ing kutha makutha desa madesa. Saya suwe mundak tahun, mundak jembar, lan okeh bangunan, galan, banjur podo bisa jembar banget, bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias des, dilo podo nunuk-nunukan. Ane kok Bagong malah ora tangi, Gong, tangi ya Gong. Ayo apa tak tangis sonong sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangis sonong ngantek rembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga oleh pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mula nak papek ngetok kelamu sungkem mang ibu pertiwi nak mati kudu mengkurep. Nak. Duh, jadi pernah hati. Wong lemu mengkurep aja. Oh, ya mesorai so tangi temenan geng. Ya muga-muga iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa ki nek mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek, awit marai nyangarke bumi. Nek nyata kuwi anake Kyai Nitra nek mati kudu lingguh ngetokno le bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara dengok-dengok. Ning ngerti ya Gong, anak dewa ki nek mati linggu medeni wong liwat. Nek nyata anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa ki nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Wis tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Lah wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kena nalarmu ki. Lah jare nek mlumah nyangarte bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale nek mlumah nglarangke udan nek mungkurep nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petro, kapake dijur-jur aku. Duan kemi seluruh seluruh lembu dipolo diades dan kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyanambune ra enak mongko gon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki yo diguwang tiba kene iki aku wis mos rawung kan sing jenenge Petruk kok ireng wis ditenono. Dadiyo banyu mau liwat, dadiyo dalan mau nyawuk. Omong kamu malah kualik ngono. Bucah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mah. Dolanan? Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Dene wong tuwa ku ya dolanan apa? iki ya banget kok. Gong tak gong. Panggil wujude ora peto.
1: Aku kirim ni mlesu-lesu temenan.
0: Dianggap sembarangan.
1: Arek Petro mrene aku mau aru-aru. Aku nek geguyon-geguyon, lesu-lesu. Nang mripat ke sabang ini kiri, nesu, beleng ini. Orang bela saya kisah di Petro Padan. Sembrol dia bilang, karulah.
0: Wes. Lah mau metau-metau wes aku. Lah wong dhuwur metau-metau ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti trah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran ing atase pasduran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo masyarakat apa aku?
0: Masyarakat,
1: masyarakat.
0: Masa,
1: masa,
0: rakyat,
1: rakyat,
0: masyarakat,
1: masyarakat. Ini kalau saya jenisnya presto ke bandar. Orang lah, kau rasa ini ngatiku kok. Aku nanti gawe orang gendura aku ngone Petro. Petro nanggon ku orang oleh. Atau pageri kok, atunggal atar kok kaya.
0: Ayo.
1: Mau ngomong arpa.

0: terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Anak itu moro nenggon, wah idak-idak jadi lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono. Engko yo anak-anak ngono anak murono, anak kok tak kurungi kok. Kowe waton jawab to ora? Tak kandhani yo, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan tadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa lem ngolah anak, mula yo kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Nggak ngerti apa urung KB. Urung, mau ngelagune we ana apa? Lagu KB ana. Ana, kepiye? Ruwakno.

0: ngurangi turun sing akhire iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat ki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kelkoso ing atase ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho, kok mahar ngampleng. Adimu kuwi aku ngabekke ket winganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe kile lahir nyondol plastik e. Kuwi jandane kurang nganu, Gong, kurang kontrol lan mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Ning sing jan kabeh bisa sip kemenangan iso kurang anake temenan tiru aku deh. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemul kloso. Omong-omong kamu, wong pemerintah kok jadi dianggap kalah karo Bagong. Ayo surah. Wacane anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Lah nek nganti kaya kowe kok anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku meteng meneh. Lah yen agek mlaku meteng meneh sing lahir dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Nah, cira kata kuwi. Kuwi nek arep ngirit kuwi anggere lahir teket. Aku jenenge apa diloloi tablet sing akeh. Ngono kuwi aku njur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi. Ngejak omong-omongan ki malah wangsulan lha ku mangkel ki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep bae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga iki bayen ora. Berencana bareng sana. Berencana, berencana, berencana, tadi, bergetel, bergetel, bergetel. Besar gendel kuwi gending sing apik. Kowe tak tuturi to. Kowe mulang anak sing setiti. Kowe nyekolahke anak sing maju. Wis welingku, bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Ya le ngimpun hasile wong lanang, ya le ngatur bali omah, ya le ngatur anak, ya bab pangan lan sandang. Akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae. Alah, wis wingi-wingi kan. Malah walah-walah. Mek kakak kuwi dai ya, wis. Anakmu ya do sekolah. Wis ora usah omong. Pendak esuk kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan mbuh ora. Kita iki tak giring-giring. Aku tak liwat mendonong-mendonong. Aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak kampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat, nggih Pak, ngono. Sing sedep le sekolah, diragati wong tuwa kok kok ngono. Aku ya muni ngono. Maju. Gayoi terus. Ya, nggih Pak. Heeh. Aja mundur, ndak klik karyang. Aku ya muni ngono.
1: Di sekolah wis nang endi?
0: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok
1: ora.
0: Ora ketemu nalar. Lah minggu sore ki mah jedungang karo adine. Tak keplak temen wong kon sinau kok malah jedungang ora. Ayo sinau ora urik aku muni ngono. Diragati wong tua mbang dhe itu mangkat sinau terus sing jedungang aku. Oyak-oyakan karo mbokne. Wong ora kalap ora. Lah kok mah jedungan karo sing wedok ya ora ketemu nalar to. Wis lah kadang yo ngenteni anake men nggo regeng-regeng. Kok ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing tak wedok kon asa-asa, sing tak lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, selalu yoliane pitik. Wiki ya iya, anggresnya do ibut nyambut gawe kaku tangi turwis tilang-tilang kanggero jogan reget tendang kabe. Terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik si painem kuwi po. Aku ngelabur gedek nyerahi ngrusui saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku ayo. Mbokne metol-metol leleti labur sisan. Munia sisan le mangkel aku ya muni ngono kok pekok kok ayo nek wujud mungkin di pekok. Aku kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales. Oh Bagong mau ngono nek nyawa lho. Ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo. Wong kejem. Kejem kae kejem wong ora urus ki ora. Ayo gendeng sing apik. Mengko gek gentenan. Aku gelem gendeng ni mengko nek petruk mrene bubar. Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah iki. Aku pancen agek ora apur karo sing jenenge petruk kok. Wis gak gending tak tatane men do ditabuh ki gender kene iki iki gambang dikenong gong terus bonang gender kantung saran demung kene terus kene iki kunggon tenong. Gede ngapa kowe? Hah? Gede ngapa? Grutil. Apa? Grutil, gutril, grutil. Ayo kana ke nyuwun tulung kali Bu Baranggana supaya dibawani gutril. Nyuwun tulung Ibu Gutril supaya dipun bawani Baranggana. Ibu Gutril kepiye?

0: Aku kaya min ya cilik.
1: Diwaki
2: suri. Yang ramah.
0: Aku mah simbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kamar-kamar.
0: Madani aku. Kowe iki wong menembang kota wangi suli iki.
2: Dina wangi sipun kudang.
0: Aku ya iya.
2: Disunjung lan disawang.
0: Aku malah disumpahkan aku.
2: Inyong nangis tulung tulung.
0: Aku mah jerit nek aku mbiyen kok.

0: ana sing kari barang.
1: Nek ana sura kok ke?
0: Apa?
1: Antop.
0: Oh. Oh, sei. Wah, apik ki mau gudrilmu mau, Gong. Angger tiba Gong terus
1: op ip op ya. Ning nang ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik iki gudril iki. Iki jenenge gedhel, ing anu gedhel ayo. Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir. Apa ibar-ibir? Kok urung tau krungu aku. Wirawiri, ayo kuwi ibar-ibir.
2: Amri wirawiri ya ibar-ibir. Ambo jajal, jajal wirawiri.

0: Gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge oke ngono dikon genteli sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Mayar temen kuwi jenenge dolanan iwak riwir wirawiri ora wajan ming wong lore rumang sakit mau kole ubrek rame wala
1: tung
0: eng neng neng inyek inyek eng neng neng inyek
1: tung pak tumpak
0: ne no
1: Lung.
0: Kita punang runtungnya celalaan kali. Lung apa nih? Itu, ini bubar. Ditawa. Wah, kan kayeng ya kan? Ya mencukupang, syukur. Mau kuduran apa kan? Aku simpang lima KP. Wah, Bagong brek. Gending brek ni gending. Brek tu lah urusan kalau kau ikut dengkulmu. Yuk dosaku ke apa? Dosaku tak apa? Tak mukir kau ngono. Tak ide tak kempit kok ngaku lah dosa. Dosamu ku tak sunggi bayang kuwi. Genakene diantemi sih di. Aku kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel terus. Ana ambule enak-enak amono. Mungko ngono kiji. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Mungguing kowe piye jajali? Wih, cengengesang, samplak sisan.
2: Gendinga tu, anggar kau gending sing apik, Bagong kau kepengen gending sing apik.
0: Arpong gending ada milih lengok aja. Rabu tunggu rumah aku ya, sumpel. Main tak ganggu kak Ben.
2: Wis lasah kowe tu. Pokoknya ngerti-ngerti terus gending dolanan sampe. Angger kowe sing nyemara diganggu ini nek swara sinden ra wani ganggu, asem lan diparani. Kon bawani dolanan. Slendro ya, Dindang Kasmaran. Apa? Dindang Kasmaran saka kono, swara kono.
0: Kau mau apa cilik-cilik mau? Apa
2: orang? Ayo tu, enggak sikit agak di.

0: apik iki.
1: Naik gunung.
0: Menari pertama kali ke bawah sama kawan.
2: Iya.
0: Dua kali kaki sama kaki.
3: Boleh.
0: Tiga kali leher sama leher.
2: Iya.
0: Pantat sama pantat.
2: Iya.
0: Lima kali hitung sama itu.
2: Iya.
0: Kembali pertama kali kepala sama

0: depan jalan ngelek orang lumpang orang. Kalau hidung sama itu kok hidung sama sarung ngelek wong.
1: Oh, hidung ki. Oh iya ceng. Aneh hidungku mendelep ya.
0: Aneh ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedhe kanek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo talal.
0: Sikil loro.
1: Lho, gua blok. Ini.
0: Nek sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Wis tak takon jajare kepalang,
1: kepala iki, kepala pusing.
0: Nek mata,
1: mata. Mata lebar.
0: Hidung,
1: ini hidung mancung.
0: Kok ini kok mancung?
1: Mancung agak dukul kok.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
0: Ini kok mancung.
1: Mancung agak dukul kok.
0: Lagi
1: mulut.
0: Kuwi mulut. Iki Pak Jo mulut. Nang kok gulune pas dilakir tekanmu delirak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu. Aku cara mlayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh tanya apa sih?
0: Wah. Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Wah. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
1: Iya.
0: Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek. Ya kok nang ngantemi ora. Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Barang yang yang penting kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumar.
0: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng ya. Wanjur kok apa wis ana omong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun. Akhire kane Bagong. Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene. Wandoke nek ora kalap yo kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora. Weh, gek ora leren ngono. Waduh. Dan wis digiring aku. Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar gak iso sibuk ngandani. Patut iki.
1: Semar nek sing tenan nek.
0: Guku karpe dewe wong tua raurus seneng aneki bengak mongka anggar muli kenal pote berjes gila pak kowe dolake kenal pot tapi aku wong tua kok tak anggap kenal pot ha
1: Ngin Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tua aleman ngono. Anak di alam anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri. Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila.
1: Aung ning ang Semar nesu meneng. Njur menteng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong. Wong tua juga meli ora bungai kena api omono ringkak-ringkak kok banyak gilonya aku duneke Semar
1: nesu meneh Semar nesu ngampleng kareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten juk jengkele dhewe
0: ember ora wong kiyaine yo dijengkele-jengkeletke ora
1: arek ndak ra lunga-lunga e
0: Kang sebane Semarandana wae Kang yo kanggung supaya Retno penggali Ndoro Arjuna nggoleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane presa engko supaya mantep penggali iya ayo gang.

Wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut, yen rino kawis toro sepi kawon terani. Sanyatanya ke kayu tangangker maka ngaeng. Iwo dini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani ro satrio ing madu koro Raden Arjuna. Rikala semono lumiat ro kandek wonten madyaning wono. Gunung ing catur dendo. Catur wilangan papat dendo wis ngarani dalan gedhe.

0: Nek pancen iso mangsutake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso mangsutake bleged dhuwe aja nyebut. Sesebutan kudu ngerti tanjege, ya Tru.
1: Apa ya, Po?
0: Padane kok niwang Sukmana kang linuwi.
1: Ini kok mancung kowe.
0: Mancung agak dukul kok.
1: Iki
0: mulut kuwi mulut
1: iki padha mulut
0: nang kok gulune pas dilakir tekan mudhele rak poso
1: dadak takonane nganggo cara mlayu aku cara mlayu pinter kok
0: saya mau tanya sama situ boleh tanya apa sih
1: kalau kepala itu gunanya untuk apa untuk memikirkan suatu hal yang penting kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik?
0: Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau-bau yang harum atau ini? Iya.
1: Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak.
0: Kalau mulut itu untuk makan belek.
1: Ya kok ngantemi ora.
0: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya.
0: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tuma.
1: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng.
0: Kowe njur kok apa wis? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
1: Akhire kane Bagong.
0: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene.
1: Wondo ki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blender ki ora.
0: Weh, gek ora leren ngono.
1: Waduh. Jan wis digiring aku.
0: Wis gek do geguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar do wis sibuk ngandani. Patut ki.
1: Semar nek sing tenan nek buku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak-bengok mongko anggar muni lho kenal pote dreges bae
0: iki lho Pak kowe dolake kenal pot
1: tapi
0: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ha
1: Ning Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu lum iki Semar ngasu wong tua aleman anak di alam anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
0: Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila.
1: Ning ning ning Semar nesu meneng. Njur menteleng matane kaya bengok. Ngantem kareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak gilonya kudu nek Semar

0: 那秀门来。
1: Ngamplang kareng, terus ngamplang pe.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upayanan swarga kang minulya ngelingana sukma mudhidin cengan yen cinandra kaya ganggeng kulawan lumut manut ilining

0: Aduh Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe ora nangis ni. Awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yeng-yeng at nemu lelakon apa iki. Kowe menengone terus digawa terus di Kakang Semar. Nun aku lamat-lamat krungu ana wong nangis.
1: Klik-klik ngapa ya kuwi?
2: Mbudeni wong ngantuk ora.
0: Kadang ana tengis itu.
1: Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping manungsa kudu krungu. Oh, dikarep isike tengis-tengis apa? Lotes.
2: Le cetol. Cetok kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes.
1: Lagi kadikene wis cetok kok kadikono ora krungu kok ya.
0: Onten swara tangis.
2: Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundhara Janaka gandeng kegaduhan lisah jayeng katon.
1: Cobi-cobi dipun presani.
2: Mbok menawi mangke pancen wonten para damel. Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jayeng katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

Sang Arjuna semuanya kamar nungsaniro

0: Kakang Semar. Nun, wonten apa, Den?
1: Orang nyiro babar pisan. Ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta. Welah.
0: Wah, lah nek ngaten lajeng dos pundi, Den?
1: Napa mpun prisa napa? Wis nolo garing. Mbok cobi kula diparingi. Cayeng katone ya nyone arek nganggu ben weruh. Oh iya ya, Pak. Weh, kowe ya weruh, weruh cetha.
0: Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
1: Iya nyo Petro narak ngono tadi sisiye mangke ndak ming weruh sitok mangke. Ah. Kula tinggalane cobi. Oh la iya. Wah, butane loro gede-gede. Jalan jaluk. Remasen. Apa sing dilelet-leletke? Yo nyo Bagong.
0: Amah ra weruh apa-apa ya? Weruh ra, Gong. Oh ya.
1: Sekarang tak tablek aspal ya.
0: Petruk ini panjang ora urus temenanan. Mulanya kok kelet.
1: Koyo kepingin weruh gilu tak paringi.
0: Weh iya. Weh iya pak. Eh aku rasa nak jaluk kon ngelelet tak lelet ke.
1: Semar nun arta tulungi mesakake Paman Durna.
0: Wah yen janipun menika Ndara Janaka
1: mboten kagungan penggalingaten ewadine badhipun tulungi monggo.
0: Gus panjenengan menika agi mbangunke tapa apa ya kelakon ing atase mbangun ke topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong
1: arep bilani karo Durna. Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti.
0: Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pelesiji sing digayuh yen durung ketrima mboyo sarpana wong jengklet-jengklet tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih. Kejut dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan. Isinipun supados ngengetaken yen tapa menika kudu watake telung perkara sing mantep, madhep, marep ngaten.
1: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Ana pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
0: Nek wonten apa-apa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
1: Soal iki wong ora cocok karo penggalih to ya, Pak. Penggalian golek pusaka tekan tundone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
0: Nah, aku ora cocok. Wah, ampun digugu Petro.
1: Yen pancen badhe pun tuli mah cepet-cepet enggal supados saged karebat.
0: Iya nolo garing tak tututane.

0: dinding kek mau sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ono satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban jumantoro.
0: Ora karo-karo wong.
2: Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten.
0: Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satru kae petukno Kang.

0: satrio ngganggu gawe karo aku. Ngaku satrio ngendi sapa dinemojo mati tanpa arep. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Lah sing mati ku ya dienggo singgahang wingi. Nggo jaga-jaga sing nek kecekelik. Aku Gareng. Jenengmu Gareng, sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger.
1: Lah tak omongke.
0: Sebabe apa, Gong? Kuwi lah dunekke nek ditepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omah.
1: Lho, takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omah terus takon gone Bagong ngendi, Mas? Mesti ngono, mergo ming liar mangan aku.
0: Jenenge Bagong.
1: Kok awas ya, Reng?
0: Awas mulai muni para seru. Arjuna onong paran. Kowe wani ganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen Paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulumu. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dosa tak tubruk nganti luput gelundungi gebeng kono.

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh karo sing jenenge Janoko. Tangane kaya biting kaya pendil besi tiba sirahku. Lembanjur nek ora kuat karemu, aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni ya tak patrani. Durna ganen lunga kono Janoko tak patrani.

0: kau nangis kan? Tak kau minggat. Tak serak-serak ke?
1: Kau mempeng. Nolok gare. Apa pak bendaramu di Gaworono sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa. Ya ya pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nek minggat-minggat toko mak plencing ki aku ki arep nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Iki oleh-olehane wong kang gercok. Kesusu-susu ya ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anger prihatine gedhe cok nampa kanugrahaning Jawata. Sinarita kota Poklurah Kantong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatiro. Kancaing carita gelis kang munggal kawi kocapo ingkang wonten ing sadruning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih bos daya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingaing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya jarwa jinarwanan.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kekuatan dia teko mangkono itu ngisamnya imbal betono kutapo ingkang wis ganti alam mergosongko bantring prihatosipun kira kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung malang saking porojin ketelangso manjing wonten sajroning kraton guwa seluwih.

0: apa? Aku Jim Blorok.
1: Jim Blorok? Jim Blorok kuwi biyen bapakku kuwi Jim Putih, mbokku kuwi Jim Ireng, anjuk nglairake Jim Blorok ra ngono. Anakku Jim Widu. Adine Wiring Galih. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki nggowo seluman. Iya. Negaramu ya nggowo seluman. Nalik gua-gua ning ora rungkut kok ngene iki. Iki gua ning wangune rondo ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jin. Aku ado rapat iki mau rapat apa? Kakang tak kandhan. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhan. Ayo. Aku ki entas oleh nugraning Jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca kancaku. Yen ana kanca Jim sing rusuhi menungsa konangan, kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani kembange kuwi. Iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para Jim-Jim kuwi, waton aja nganti disile menungsa. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungsa. Menungsa kita ora urus kok ya. Ora urus mongko sing mesti kita do ngapusi kuwi akal manusa cok ngono iya. Elek cok duneke apik ngono kae aku cok papancen karo manusa ki cok mangkel. Aku soal iso mangkel ngono dudu manusa aku ki. Ajeng lah iya.
0: Aku skapok serawung karo manusa.
1: Lah kapusi terus ya. Wis tak apiki nyela-nyela ya mah. Mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak api nyela-nyela. Gelem nukoke apa-apa. Sida-sida ya aku ditinggal plencing menungso. Ayo kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso ki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane laku mlaku-mlaku ki wis ket winganane. Wiwit winganane lah arep apa arep golekke tamba anakku Jim Wiring Galih kuwi lara mongko lara rada nemen iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake goworin. Lah adoh. Adoh mongko bocah iki larane iki mecicil wae. Ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Oh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Aku nek ora njuk gal-gal tak tulungi. Nyar king chef kepiye iki? Mula tak aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng pancen kowe bangsane Jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balik. Lah iya wong tak e kanca kok tampan ana kakang. Nih tak tampanane.
2: Mangesti ning bawana mawa soroting Kartika kang wis surem kasorotan mring wang pratangga micil katondo wis gagah bangun.

di kulo kakang. Sawise kakang jembloro untak songko ngarepan aku, rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upamane to lara kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Nanging mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik adoh ditrae trak didohi lakune kakang jimbloro. Suami kok dereken.

wadan lego iki atiku. Wis oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka nek wis tak tambani mari njur aku matur perlu ngengetake kewajibaning satriya Labu Negara iki ora kena selewang-seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang gone nggonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Kuwi nek kira-kira mriyang kena ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telas semanten ngono ra. Wah, seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian waranggono. Kok kaya ngundang Petro kok. Ane ngono kuwi ya mengko karangan iki gampang. Waton wis ana nyatane tak buknek nih. Ndoro Janaka nek durung bisa waras jajal.

0: hari nganti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandane. Piye Pak, nek nganti awake dhewe ki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukumang iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku tok kisisang iki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa tak melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Lah kok melek? Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Ya ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka urip burung.
0: Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip.
1: Ketinggalan aneh kaya
0: pak Petruk Bali
2: kon lungo aku ora duwe anak Petruk
0: kowe kon lungo Truk
1: kowe aja sembrono pak karo aku entas topo aja sembetengan kowe
0: iki tok tunggone nyatane ora iso mari wong tuwa ora duwe daya kono kene tak tambahan dora ana paedahe ora kene
1: karen banget kan.
0: Ya ben nangkene. Tak ngalahi aku wis ben.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ngalahi aku wis ben. Tak lingguh kene wae aku.
2: Tolong, nek aku sing uripke.
0: Yaning talaga kadilangit

0: Petro, Nun, sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Del.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebuah pun mboten sampun ra. Iki aku lilo. Ah, pun mboten ra. Mbok yo ditampan. Ah, pun kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar. Lah

0: kowe kok ampuh temenan le.
1: Ayo iki lelane wong prihatin Pak Murojo cocok ngilani karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki. Kene iki truk. Nah kono kuwi, yong-yong aja kono, kono kuwi aja kuwi kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor nak. Nah iku rasa tak tambani terus mung tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Weh lho. Aku aja iso blas. Iso blas terus, iso blas mari, iso blas terus. Nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku Truk ya syukur. Kowe kok duwe kampuan kaya kono, Truk.
3: Heeh, Rek.
1: Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak terima ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerek amur ndo. Lumayan.
1: Semar,
2: Nun,
1: sakwise aku iso mulya dadi-dadi teman mulya. Becik ayu mbacu takilaku.
0: Nggih. Ning ngaten nggih Den kula ngaturi weling sawetawis. Penyai pundur Janaka yang badi madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilukan.
1: Iya, aja cok gampang dionggrong, aja cok gampang kena pengaruh, lan ingriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput.
3: Nggih.
1: Iya Petruk, nggih niku weling kula yen ndara mboten daratur kula. Kula trima mboten ajeng nderek ndara.
3: Kan dia teko mangkono eta nggih sami ngudara saka tapa Pladharaden Eswatamuka Mas ngaturaken keterawasan kang

0: ngaturaken kedawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawuningan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durna Ita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni nimbulaken raos sungkawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitalan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tin paman Sengkuni negari Astina wangsul tanpa bronto yudo Kang aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Tundorante
1: nyumanggaaken
0: nanging yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni negara diparingake bali
1: inggih Kang Mas
0: Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten keraton Tundorante.

0: Nolo Garing.
1: Apa, Pak?
0: Bendaramu arep nututi Durna meneh. Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brontayuda.
1: Ora mengake omonge Asatama, Asatama ki nggone wong goro.
0: Eh, ayo ditutake bendarane Petro.
1: Wegah, aku arep bali ya.
0: Wah, kok bocah kok kok ngono. Eh, ayo nolak gaya ditututi mesake bendaramu.
1: Ya tuh ya, kono.
2: Ora menyang tuh.
1: Ora.
2: Ingkono dite.
1: Kono aku ora menyang kok.
2: Aku ya meng menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
1: Ayo kono.
2: Engko nusul ya,
1: Mang.
2: Ana nanti kowe?
1: Ah, Bali.
2: Bali
1: nang omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Tru.
1: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Satama. Karo sing jenenge Satama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
2: Wah, Jan Petrus pancen bedhut temenanan.
1: Arak ngono eh mulih bedae apa ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen nggolek pusaka aja slewang-sleweng malah Asatama barang dirembuk ngara panjen wong mbok
3: napa
1: anandi
3: ajeng teng wandhe. Nah kok kundur mas?
1: Aku harus mulai ya aku. Anaknya itu nanti.
3: Ini kok ada mumet. Pulang nggih mumet deh. Nggih mangan nyet-nyet.
1: Aku ke nyawang lagi sebah kayak gitu. Lupa montok keturutan mana tak pegat loh.
3: Malah sing ngura-ura. Wong tisa biyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
1: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tuwa, tetulung karo sak padha-padha.
3: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
1: Ngono sak mongso-mongso ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
3: Napa saged nambani no? Oh, iso. Oh, nggih ayo mangke nek pancen nonton. Kula tak.
1: Wis selasa blonjo ya mulai yo. Gila aku di pawitan 1000.
3: Oh, nggih. Ini panjakan.
1: Panjakan. Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak leton.
3: Anjing kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
1: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo kula nuwun.
3: Mangga.
1: Kula niki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wedha saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
3: Wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyuwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
1: Kula iki kajeng mertamba.
3: Oh nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, wedok lan tamune.
1: Njur ngopo?
3: Ku gale mriksa gek yayaang.
1: Kula
4: lor iki. Pun pinter-pinter dinten iku panas banget.
0: Oh, lamanya ni. Blonde.
5: Kowe iki ngopo?
6: Nek kang ana kuwi mati aku. Kowe kok njok paklakuane kaya ngono bapakne Sri.
5: Isa mati kowe.
6: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
5: Wong kene iki tetulung ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora gelem.
6: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
5: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok.
4: Rajine penjuru.
5: Penjuru ya. Cemburu kok penjuru.
0: Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000.
4: Oke, auto gipu lari kau bakul rodo laris niki malah kurang 500 begini.
0: Gipu nolak cilo, mang mengkurep.
4: Wah jaga jelek.
5: Oh. Lemengkur langgon maju ya. Gajel sono-ono wae ora.
4: Meneng mawon iki kula japani nggih. Suwe.
0: Pripun dirasa-rasake?
4: Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula. Dari somari blas. Nangge wah, jan, ayem banget.
5: Nangis meneh.
6: Kaya tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
0: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara celan iki terima kasih ngono kuwi ora.
6: Terima kasih kok kaya ngono. Engko nek aku terima kasih wong ora dadi kasep.
4: Pun nggih, Mas. Nggih pun dereke sugeng, nggih. Jeng minggu ketemu teng perapatan.
0: Lumayan dayo edan.
5: Malah ngangiseni.
0: Bone apa? Iki awake dhewe rada ngerjet tapi tanggerno wong nambani tak tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo. Tuku meja kursi, tuku dipet, lemari lan liyane lan dadi sugih awake dhewe.
6: Oh iya Mas, ya diapik-apik.
0: Besok nek pancen wis sugih temenan tuku pit montor. Ora iso nunggang iki, ayo disurung. Aku nyurung nggon setang kuwi nggon buntut nanti. Plesir-plesir montore disumal awet tur bensine ngirit.
5: Paling sudah minggu ngejok girek kuwi.
6: Oh iya teman nek nanti ndak blonjo kek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani.
0: Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kathok dawa.
6: Ya nganggo kathok dawa. Ning kathok dawa tok.
0: Ih ayo hembarang. Dadi mengko tak tukoki kalung. Angger kowe iki engko dipotong wis meneh iki ya rak ketok rada ayus titik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jegel ya rak kaya pitik Jepun ngene iki. Wis tak kok kalung.
6: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki Mas, jan bahagia.
0: Dasare maneh kowe wong tak tembung ro bojone saleh ayo. Lah iki selajan ya rak
6: mengkono.
0: Setu kupis
6: iya pis pakai jan-jane lem laku ki
0: apa mlaku kuwi nggon sing abang-abang kae mendono apa?
1: Ngono wong wis pak kok mlaku mundur.
0: Ayo nggon setangkae ngono, esuk tak ajari sesuk.
1: Oh iya iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak tepaki banyu kum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo. Iya, engko gek kundur ya, Pak.
1: Yo.

0: ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti.
1: Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu golek itu baling projo ing Cunduranti.
0: Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula. Yayi Godomestaka apa? Syukur bejo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam.
2: Wah, yo.
0: Senajan kula semanten ugi Koko Prabu, wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang Pakunjaran. Wis to aden dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangke dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestoaken dawuh Ayudi.

Kulo satrio bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasarnya to aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesumo, aku Gada Mestaka. Tak jaluk bali pepundhenku Paman Durna. Menawa ora dulungake negara Cundoranti tak dadekke sungsang bono bali. Kyai Jaya Kesumo, kula Kakang Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandingi aku keporo ngarep rampung.

0: Molo Garing, piye Pak, bendaramu sedo meneh.
1: Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen
0: majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih lemune. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya-saya sedhithik rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene iki wis ora. Wis pilih-pilih siji loro, gapen siji loro wis tak towak teweke Pak Prato.
2: Wondo iki nek ora kalap. Wong ngono kok do mong ngomongke ora.
0: Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka, engko runa tambani mri biayane saya akeh. Wong sengit ki biayane akeh lek nyambut gawe sak enake dhewe. Werna-werna. Wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolo. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwuna tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta, ayo ngamarem to. Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto. Marmitek wae.
3: Wis ora mangkat
0: ya. Yo wis tak jaluk pamit tak berangkat.

tunggalokan dari siji pernai yang kacondro adeki negoro ngamarto Prabu Punto diwo kasih boporo kadang nampi rawi puning rokonoto Nurwati dan poro putro putro Pandowo yang pepa ander.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Tengo manco no aku ngenyo paring tono angge ganjar saben dino uliring kang berbudi netepi pangandika. Raken perembagi ponokromo rawi pun koko prabu wungung katampitan kali nampi pamuji dipun nyanyi kados winantu ingkang harjan nirsambi kolo nyanyi prabu kulon wuninggi koko prabu. Terus lo kakangku podo Basuki iyo Dimas Werkudara kaya ora siji apa praptanipun kakang nyanyi iyo kedawi saking menika rawuhipun koko prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliworo malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta pekaten nyai. Iye kula aturi menggalih sedaya gesangipun para titam menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasungkalipun yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos prihatos inggi. Nanging senajan kaya mengkono kersa kakangku aku njaluk tulungungaken kaca paisan Dimas Werkudara opo kadya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang wijaya kesuma ilang saka negara Ndorowati dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggalih para kadangku Ngamarta nandang sungkawa yai.
1: Wah kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mu banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Yo citeng kakangku.
0: Yai kedah dipun sabar-sabaraken. Inggih.

kekuatan dia teko mangkono kutapo sak lebeting poro sesepuh ngamarto imbal wacana katungko pelajar kira Bagong aduh dewa sing ngaturaken kel

0: iki kaya Bagong. Nani nggih. Podo Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih Harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Le omong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nani nggih. Bagong podo Basuki. Nani nggih pangestu dalem wilujeng.
2: Bagong kok ming dewi
0: ya mbak hampir ngeriyo
2: ratakon
0: onopo Bagong melayu-melayu kengken kiai ini
1: diutus apa
0: ngabari penjelingan sedaya sipados rawuh wonten ing Tundorante.
1: Kok onong Tundorante kuwi onong ngalas apa onong negoro
0: teng alun-alun
1: alun-alune sapa
0: Ratu Tundorante
1: jenenge sapa
3: kok litik-litik ta
0: dereng tau kepethuk.
1: Lah kok tekan kono
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih Angsatama kon ngrebut pendhita Duran ing anu Durna lah tekan ngriko terus Pancakala Ndara Janaka bareng tekan ngriko tak daluk pendhita Durna weh lah kepasang Surja
1: kok ana surjane bareng.
0: Oh ini dia bakal
1: urut ya. Ngedio ki ya bakal bakal ki ya ngedio kok didobel-dobel.
0: Ani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kelengang. Sembur ulah wau pun mati ning urip sing uripke Petro. Ah, Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen ngoten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke nek ora basih rene dhewe ora menyang.
1: Wayane ngono ya. Prayoga diparani.
0: Parani saliki Petruk pun sugih kok. Napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyogok nganu. Mboten menyang.
2: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesakaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kantun njeng manggisi kok yai kepangipun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Tundorante.
2: Ngatos-atos sena
0: apa ayo yai metu njebot
2: tak dereake diteng kakang pamit barep ngati-ati Dimas.

sapa? Takon karo aku Gatut Kaca kuwi sapa? Aku Gada Mestaka. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon mboyong Durna iso nyempal sikile Gada Mestaka rampung alam.

0: kulo lanang.
1: Tandane gede. Semburane kulo wau pun disembur. Lah kok ora mati? Ampun anyes riye. Ajeng metet kulo cekeli petite ajeng nyembur terus kulo. Amati. Kaya doyan-doyane ulong. Ampun kesuwen, saniki gak kembangnya ditokke. Nggo nguripake para jenazah. Kuwi nek omong wis waton omong ora. Kuwondo-kuwondo mau, nggih, aku ki saiki salah dikembang. Waduh. Berat iki. Nah niki ora wurung kudu nanggone Petro, mongko biayane oke arek nyugihake Petro iki. Ya ora dadi apa. Wah, wis. Mengko tata-tata merpeki Petro. Nggih manut mawon.
2: Kota Ponoto Manduro preso Kang Rayi Noto Nduradi Yayi iki kerno tambah nono.

0: Yai Kresna,
1: kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yai Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disembur ula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula iki keterangan ya majas temen. Bareng aku sing mati ya kesembur ula iki ora weruh ya.
0: Kesembur ula.
1: Yayi Karna.
0: Iya kok yayi mongso buduh.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nyasi prisa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase sekmandi. Nambani wong mari
0: dadi loro
1: eh kuwalik
0: wong loro dadi mari
1: wong sing hamil dadi duwe bayi majas temenanan
0: Petro
1: ngeneng biayane kata
0: ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yayi Karna bisa waras
1: arek ngono engko tak makelar.
0: Iya malah keberan toh Bagong. Aku yo arep ketemu Petro, Kakang Prabu yo pinanggi karo Petro.
1: Ayo terno.
0: Oh nggih, monggo kula dhe

0: Anggris muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan wis kok tindak ngono kuwi wis blegsek ora. Bagong, nyuwun kuwi bojone, nggih niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro yo le turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwo nga tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Yo ngre-ngre banget ya ora. Wah nggak dikampleng agak keren apu cek ini ku jauh wajan adik kok yole nyelong-nyelong nulu wajan putungang karang ya wong gawe kamasmu kok ya kamas apa masmu Petro aku kan potongan lah ini mah didukoknya katok doa batang ini tak ya Petro yura tau nganu nabau rata rata ya mencok seneng-seneng ngumpul ke koncok-koncok wah jani sumamu apa saki yu kiki ratu ha kiki ratu ratu siapa kiki goblok apa iki sinuwun Darawati, sinuwun Mandura, sinuwun Ngawangga, ndodok ora. Iki aku wis ndodok kok ya kowe iki ora. Jan malah katoke sesak ora dak. Nganggo gua aku nang kepenak wis rasa nganggo apa-apa wae yo. Ngajan-ajani kok sing ora. Ngaturaken pabekti kula Gusti ya tak terima ya Mbok
1: aku ya banget panarimane Mbok kowe ngaturake bekti
0: nanggi aku kepengin ketemu karo bojomu aniki sawekti lem ajeng kula gugane cok ngampleng nyangir ing gugane
1: gondrong e Petrus sak iki
0: nek diguga ora tangi nek gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan entep gek kon lunga kono.
1: Bagong rene gek munggah jubil ora wisuh barang ku mau.
0: Wah, jandi jubil sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesel ora jamak mah.
0: Karo sinuwun Dwarawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki ra yo bejane awake dhewe ta omahe dhewe rawuh ratu kok malah tetulon ora.
1: Wah. Ngaran saya ora jamak. Nyuwun pangapunten sinuwun.
0: Ya ora dadi apa Petro.
1: Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petro tak trimo. Kono kek gawe wedang.
0: Damel wedang menapa supaya dikersahake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas? Sananane yembah dan
1: rubahi kok jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah nuwun pangapunten dalam sewu ndoro. Ya wis kono kono Mbok lenggah jero kono. Nggih. Kan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokan dawa.
1: Bojomu kae iso dilengkas modar kok to. Ah sebabe nguru-nguru.
0: Sugih masa ya entek. Nglibet tulung yu. Angka wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: Gue ngerawu kowe. Gue nganggar geguyon kalau Bagong nak antemi lho kowe.
0: Pak Petruk, jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Kowe sih.
1: Apa?
0: Apa? Petruk,
1: Lun.
0: Aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Nderekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepun pinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petruk. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro?
1: Iya nek mripat kuwi 250 gong.
0: Yo 220 ngono dadi.
1: Ya wis pekale rupiah kalau momongane dhewe ya ora apa-apa.
0: Niki saking penune Petruk,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kaya ana maklar moto ya.
1: Ya wis pira-pira aku manut. Iki pasrahno Petruk 300.
0: Ah lak ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanane iki Petruk. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong aduh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbuhi. Tak imbuhi seko 300.
1: Loh.
0: Lah maringi pinten to, Pak? Cari njaluk 300. Weh lah Bagong mah entuk.
1: Gong aja sembrono, tanggung bangun omah.
0: Amit sewu nggih sinuwun. Iya ora dadi apa Petruk.
1: Wah, jan rondo berat niki. Iki cobi-cobi kula aturi nuwun ngayang jawata.
0: Iya. Katon sorot ing Suryo

0: Yayi Karna kula Kaka Prabu wis bisa kuwi ya dadi sampun Kaka Prabu saged pulih kados wingi muni. Duh, Petro. Ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Nggih ilok-iloke. Iki mbok diteki mbok.
0: Ya. Ngomong ditapa mas,
1: Rawa sakarmu pokoknya ini.
0: Ang mengko getin tak belanja karo aku, kadang ya wis pirang-pirang di Nora. Ura tau nang paku iki, Nora aku jalan.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ora tau nang paku iki ana ora aku jalan. Ratu lengganeng kurma jual jawil. Kok wong dayak ora. Sing nyawiat nek sing duwer kan. Aku njuk lungsurane klambi ya, Tru.
1: Ayo do lobok tak sekengane.
0: Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentaki. Waduh, jane. Wis manut diayani pira wis?
1: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
1: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggan sikik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
0: Oh ya. Kuwi dingklek pawon agone iki kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke dingklek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
1: Cari tos daya poro kadang Pandhawa
0: ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawan
1: sanalika mulya jati manungsa. Sore.
0: Ora aku ki ngematake tambahan iki apa?
1: Aku siso waras.
0: Lenggah pengeran riko Den.
1: Oh.
0: Iki Pak. Mungkin dorong berku dorong belinya. Oh, tak kira ini harap seneng roh aku. Itu. Merasa paling nggo nambah niki ya pokok dadi. Nemeng sak lilitan lenggah wingking antrine. Ora patek apa ya? Apa ta, Truk?
1: Ayo mbuh kaya.
0: Butuh ki ra ya waras. Lenggah-lenggah ya, Pak. Wah, areng ngematake iki, cepet.
1: Aku wis bisa wae lenggah wingking.
0: Niki terus munjuk, munjuk. Tata-tata munjuk terus kondur.
1: Iki Ndara Janaka mau iki kapok ora iki.
0: Wong wis dicaosi preso kok ora. Kok mencorot.
1: Aduh, aku wis kaping pindu ditambani Petruk.
0: Aning sampean iku ya ora tau nggugu kali kula.
1: Ya wis aku saiki manut karo kowe Petruk. Pun lenggah wingking mriko.
0: Iya. Sawise kabeh para bendara bisa mulya jati-jati teman mulya. Sirnane para bendaramu iki mau jalaran labuh kelawan Pendhita Durna,
1: nggih.
0: Yen Durna bisa kecekel, mengko negara Durna bakal bisa bali tanpa Brontayuda. Gandeng kabeh para bendara wis padha kendih jurite. Saiki kowe tak pasrahi dadi senopati. Wah, semak munggah pangkate dadi prajurit saki bodong. Senopati ini pun kulo, iya.
1: Lagi, menderek mawon.
0: Kulo, pamin pun wana menopo-menopo, rak kulo labuh negari, iya.
1: Iya, Petruk mesakno karo poro sesebamu, nggih.
0: Sak meniko wonten pundi, onong tundurante Petruk segitu lega, kulak temandang gawe. Kulo pasane wong

0: Aduh, mati aku, aduh. Mati aku.
1: Weh, kowe menang, Truk.
0: Ah, sapa ulahe kok dikalahi? Aduh, mati aku. Aduh,
1: betote ilate. Main mati, Truk. Kalatas.
0: Iki-iki wudel.
1: Wah, tak ora ilat ulah.
0: Ana sirane kira ilate nang kene apa? Ilat kok brobos. Aku tobat aku tutup kanyoyo. Ban yo teko mangkono kocapo. Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo. Ilang sipating naga badar senjata cukur.

Banjo teko mangkono kecapuk. Diktio pesat nyowo tuwin samber nyowo kang manjing ngono perang. Kataman pusaka senjata cakra badar sarutama tuwin paso pati.

Alah, ayo no Senopati ora kalah kok menangan. Aku Petruk kowe sapa? Patih Baliragas. Patih balaku podo mundur kabeh untal malang kita dengar panas. Mereno, dari to kedawan pusaka senjata cakra badar Kyai Baliragas curiga madukara.

sing ngatasi wong kang ora sepira udawedharane kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa? Aku Petruk. Kowe sapa? Prabu Rasamurti. Kadangku padha tumeka ing pati mrene tak tugel gulumu. Tak tibane gamanku kowe. Ilang sipating Narendra Badar pusaka Kaca Paisan.

andine kok ana wong kok ngono nganti mlebu kedaton. Aku Senopati kok. Senopati sapa? Petruk aku. Kowe sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adikku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gamanku. Sinari toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo. Dewa Murti, Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misani.

0: Petro.
1: Nun.
0: Kabeh poro kadang-kadangmu garing lan bagong bungah, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih poro mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara, sak kadang saya mongkok atine Petro bisa mbalekake poro pusaka. Aniki klima sodo. Iya. Iya Petro. Lah sing tok nggo ngamuk mau kagungan dalem ya. Kaca paesan nggih pun kundur. Ya syukur Petro. Wis bisa mlumplak pusakaku kembang widaya kesemua durung ana dereng. Mah dereng ngertos kula manan. Nun iki senjata cakra kula gawa riyin mawon. Ya wis kena Petro.
1: Lanjut teko mangkono kutapa prapan lo jim abang jim kuning kakang jim bloro

0: aku nggoleki kowe Kakang Jemploro.
1: Kok jeniningan dene iki ngopo?
0: Kembang Candrawurawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoknya ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petruk? Pun ngajenge ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro. Goro ya ben goro Jim. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kutapa. Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula Raden Dewa.

0: orang ngira babar pisan yen adiku nekula lan sediwa. Inggih kok Prabu, inggih kok Prabu. Lha kok dadi si Adi wujud jim? Keparing jawata kula semanten kula nenggo Sekar Candrawirawan. Nanging sareng kula triti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakang Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ning ngendi? Lah dipun beto petruk menika mau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Ama mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Wis kebacut kaya sampean iku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata cakra. Nggih, ana wis ora. Kata pasan pun teng rika, iya. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye, truk? Adimu.
0: Ya ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono.
0: Sopo bojoku modar ya semen.
1: Ayo tru aku ge ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang iki lho, wong sing tak ngungur kok kagungan dalem sinuwun Boromati.
1: Wela. Ya semengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sudu dukun dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Pak antem sisan ora. Nek kula sediwa, kula kok Prabu, kula kok Prabu.
1: Aku njaluk tulung Paman Durna golek ana tak tambanan.
0: Wis tak kedah.

moon rolling on the bed. Satrio kakasopo berkudoro sumenggung sepoko dodo. Ilakno marang hilangi sesembahku untalis.

butuh dateng pertolongane benda, mboten butuh. Kapani menungso pun sakit ngeten, menungso niku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuh no hamba. Malah ngeladeni hamba. Malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Tikapane wis wengku saged nyawang Allah, mun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk, akhire makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ngladeni menungso. Baik makhluk niku manusia utawi makhluk niku hewan atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk. Hei sengenge, udano, udan, beras. Hei kali solo, sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali solo, sat, sat. Aja sat nemen-nemen, separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, Masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Iki nek tiang sampun mboten memandang makhluk, memandang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Nggih. Tasih ngalami tahapan tajalil af'al. Ngalami tajalli sifat. Ngalami tajalil asma, mengke badhe ngalami tajalilat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Bapak, satu contoh nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Berarti wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged. Mempunyai derajat wali niki dereng saged. Nek dereng saged memandang Allah. Para bapak, yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang. Niku nggih. Tian niku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kali masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kathah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Nggih. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir.
Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Zikir niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kalau pengen niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar, masuk, keluar. Niku mlaku dhewe bila ikhtiar, bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kalau pengen nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mung ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe denyut. Denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Syaikh Hasan Asandili ngoten, tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus liwat jantungnya terus zikir betenati leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah. Baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, menawi tiyanku sampun dumugi derajat niku. Dadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang donya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan. Napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon mboten ati mlebu ning jerone ati. Mboten ati. Dadi mboten ati masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Syekh Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Nggih saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad ke-4 Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Niktasi abad ke-4. Niktasi abad ke-4, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy-Syaikh Syibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati ini kemun kebek kali iling Allah. Kapan wis kebek iling Allah, iling liyane mingkrih. Mergo hatiku hanya ada satu. Nek kampanye nabi,

Gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Nggih cobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit eling napa, sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Nggih. Cobi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira rak setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Nggih. Ilang. Tapi kapan njero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Para bapak, maru, maru iku ibarate kula sampean duwe bojo loro. Pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Jadi kapan wis eling dunya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling dunya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki kanca, kanca berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibn Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junaid sedane tahun 297. Jadi tafawute 6 tahun di Syekh Ibrahim Al-Khawas. Para bapak, Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nambe Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasane jengking ngono to. Buntute jentar. Nggih. Niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengin matene kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, "Aja, aja. Aja mbok pateni." Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita butuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Kalau bapak ana wong kok dikangeni kala jengking. Sampai gremet ning pupune. Dadi nek ana kecoak gremet wong wedok mlebu mrono. Iku saking kecoak kangen. Lho bapak. Lha iku kala jengking dipateni ku mboten pareng. Aja kala jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Ya tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah. Ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad Ibnu Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi dibanding kali Syekh Junaid. Ku Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 100 nggih 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman semanten para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koilulah. Turu-turu tengahe awan dalam keadaan panas aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren. Leren ngiyup ning isore wit jenenge wit delima. Nggih. Jenenge wit delima ngiyup ning kono. Kok kebetulan ning tengah-tengah perjalanan niku ana wit kurwet delimo ngiyup. Terus kita berdua sembahyang dua rakaat. Jadi wong dhisikku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang dua rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukane Ibrahim bin Adham. Berko Ibrahim bin Adham iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus seluane Pak Ishak. Aba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung. Duh, kayu niku pengen dimulyakno Ibrahim bin Adham. Mulyakno aku,
carane sampean gelem dahar wohku. Nek wohku mbok dahar, berarti sampean mulyakno aku. Iku wite sing tawa-tawa. Nek kula sampean kan mboten. Kula sampean kabeh rupelem ting mandul ngoten disawat ambek watu. Iku berarti mboten tawa-tawa. Peleme mboten tawa-tawa, tapi sampean pengin disawat mek watu ceblok dikepruk dipangan. Iku wite delima niku tawa-tawa mulyakno aku, mulyakno aku. Ibrahim bin Adam niku namung dengkluk. Nggih pireng swarane niku pireng. Sampai akhirnya wit delima niku matur ngoten sampai kaping tiga. Ya Ba'isak akrimna bi an takula minna syai'an. Ba'isak mulyakno aku, hormatono aku, carane sampean dahar wohku. Ibrahim bin Adam niku dingkluk mawon. Bareng Ibrahim ku mboten gatekno. Lajeng wit delima niku matur dateng rencange Muhammad bin Mubarak niku wau. Hei Muhammad, tulungono bantuan Abu Ishaq supaya Abu Ishaq niku gelem dahar wohku. Aki bantuan tulungono. Napa tegese niku dijupukno delimane napa dos pundi kengken bantu. Mergo Ibrahim antemku mendel dingkluk ngeten. Sampai diaturi delima niku tiga kali sik mendel mawon. Sareng we delima niku matur dhateng Muhammad. Bantuan Ibrahim, bantuan tulungan supaya gelem dahar wahku. Terus akhirnya Muhammad bin Mubarak niku matur, ya Pak Ishak, pengen nak nggih pireng to nggih? Pengen nak nggih pireng to nggih? Ucapane wit delima niku lho, ora nggih pireng to nggih? Parngoten Ibrahim bin Adam niku jumeneng terus metik buah delima dua. Sing setunggal niku dipetik didahar piyambak ingkang setunggal diwehno Muhammad bin Mubarak. Di sitok didahar dhewe, sing sitok dilungno aku. Banjur yo tak pangan. Para bapak niki jenenge nulung nggih. Nulung dateng wit delima. Justru wit delima niku njaluk tulung teng menungso. Mboten kok menungsane njaluk tulung wit delima. Tapi nek kula jenengan nak mboten nggih. Guruane ngelak njaluk tulung delima, delimane dipangan nggih. Niki mboten justru delimane njaluk tulung. Njaluk tulung supaya delimane wae dipangan. Ku njaluk tulung. Para bapak, la kok jebul enten hikmahe nulungi niki. Nulungi wit delima. Wit delima niku wite ku pendek ngoten. Wae kecut. Di selama niki wit delima niku nggih wite pendek mawon. Mboten saged dhuwur. Lah wae nek dipangan kecut. Lu sak badane Ibrahim bin Adam niku kersa dahar wae delima, langsung wite delima niku modot dadi dhuwur. Ngene iki. Napa nggih barokah niku, barokah wong sing sampun saged marifat dateng Gusti Allah. Saged nyawang dateng Gusti Allah. Ditambah malih wae delima niku legi, manis. Delima niku sak derenge wae didhahar Ibrahim bin Adam niku setahun namung panen pisan. Di setahun namung woh pisan delima ku didhahar kalih manungsa namung sepisan setahun.
Rusak badani Ibrahim bin Adam niku dahar dimo niki nggih siji wite dimo dadi dhuwur, nomor loro wae dimo dadi manis, nomor telu dimo niku setiap tahun panen dua kali sehingga dimanfaatkan kalih manungsa setahun niku kaping kalih. Terus bapak niki cerita sing hubungane kalian kayu watu. Kayu watu niku jenenge jamadat. Benda-benda mati, benda-benda yang tidak bernyawa. Terus bapak hewan-hewan niku nggih butuh. Dateng tiang sing arif bilah. Hewan-hewan niku nggih butuhaken dateng tiang sing musyahadah ilallah. Iki diceritakaken sesuatu yang terjadi kalian Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari niku lahir 200 Hijrah. Wafate 283 Hijrah. Jadi usiane 83 tahun. Sahal bin Abdillah At-Tustari wektu piyambake lenggah wonten daleme, teng daleme. Lho kok binatang-binatang buas niku teko. Binatang-binatang buas niku teko, macan ku teko, serigala teko. Mboten menyakiti, mboten. Bareng hewan-hewan buas niku teko teng daleme, Sahal bin Abdillah At-Tustari malah dimanggano. Ayo ayo mlebu omah, yo mlebu omah. Masyaallah. Kaya lari TP ki mawon. Eti manggaan mlebu omah. Bar mlebu omah terus pundi? Mun lajeng akhire Sahal niku mendhet daging. Dagingku dipotong-potong niki disuguhno. Binatang-binatang buas niku. Wong bapak niki Sahal bin Abdillah. Dadi mboten disakiti. Nuwun sewu para bapak. Biyen niku enten raja Islam. Manggone teng Syria. Jenenge Hajjat bin Yusuf. Hajjat bin Yusuf niku benci ambek wong-wong sufi niku benci. Napa male enten tiyang kok disebut wali niku bencine bukan main. Sampai akhirnya Hajjat bin Yusuf niku ngumpulno wali-wali, ngumpulno wong-wong semakrifat Allah, ngumpulno wong-wong ahli saub. Niku dibelehi kabeh. Kare Hajjat bin Yusuf berko anti nggih kalih tiang-tiang sing nggih ahli tasawuf niku anti. Lho bapak, ahli pun enten seorang waline Allah sing jenengi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair niku termasuk mustahid mutlak, derajate cara fikih iku seimbang ambek Imam Syafi'i. Sa'id bin Jubair. Ini piyambake lebih cenderung teng tasawufi katimbang fikih. Ning fikih nggih hebat, tasawuf nggih hebat, tapi cara ditimbang niku isik berat ilmu tasawufi katimbang ilmu fikih. Sa'id bin Jubair niki piyambake dicepeng, ditangkep kalih tentrane Hajjat bin Yusuf. Bareng Hajjat bin Yusuf niku mendengar tentang Sa'id bin Jubair, perintah tentranya jumlahnya 20. Niki penunggang kuda kabeh dan ahli panah. Didawi kalih Hajjat
tangkap Sa'id bin Jubair, bawa ke sini. Kalau sampai gagal, maka kepalamu 20 saya penggal semua. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah. Kalau Bapak, jadi diancam, nek sampai gak berhasil,

datang Hajjaj bin Yusuf. Said bin Jubair niku pun ngerti nek Hajjaj bin Yusuf niku nugeli gulune sufi-sufi niku pun ngerti. Syekh Said menepengan mboten kersa kepala kita yang ada 20 ini akan ya dipenggal semua nek pengen mboten kersa. Yo aku tak rono. Timbang das 20 ya luweng das sitok wae sing ditugel. Wis saya budal. Kula bapak dalam perjalanan niku melewati hutan. Sampai dumugi tepi hutan nuku enten jenenge gereja. Gereja, gereja. Masjidnya wong Nasrani. Dengan itu ditunggoni seorang dari pendeta. Bareng lewati gereja niku pendeta niku sumerep. Sederek-sederek saman dalu niki badhe ngliwati alas napa? Nggih, panjen dalane kedah liwat alas. Mboten ten jalan yang lain. Ngeten derek nggih. Nuwun sewu nek pun menjelang maghrib ngeten ampun sampai masuk hutan. Hutan niku kuwatah binatang-binatang yang ganas, yang buas. Mboten enten tiyang slamet malam hari ngliwati alas niki. Saene bermalam saja di gedung saya ini di gereja. Ampun para bapak terpaksa tentara 20 kali Said bin Jubair niku leren. Akhire pun tentara 20 niku terus munggah loteng teng dhuwur. Said niki mboten kersa. Enggak, saya enggak mau menginjakkan kaki di gereja. Haram kakiku menginjak di gereja. Wala iku alasane kate melayu, jereng. Orang ngira melayu, aku gak bakal melayu. Terus sehari tentara sing enten kali dosa niku mun pasang panah. Sewaktu-waktu Said sampai melayu, nggih dipanah. Oh bapak, bareng sampun dumugi waktu maghrib, niku enten singa betina. Oh bapak, singa jantan, singa betina. Niku nek golek pangan sing lanang ta sing wedok? Nun, sing wedok. Biasanya sing uber binatang buruannya ya sing wedok. Nah, ning Indonesia ning Jawa ku ngoten nyambut gawe sing akeh malah sing wedok. Ya termasuk singa betina. Lho singa betina ku teko dhisik niku menghampiri Said. Nyedeki Said bin Jubair. Assalamualaikum ya Said, kok yo ngerti ngono jenenge Said. La tahaf ini ahfaduk fi hadi laila. Singa ku iso muni ngono. Said jangan takut, malam ini kamu saya jaga. Teko maneh singa jantan rembyah-rembyah gondrong. Nek singa ku nek lanang rambuté dawa. Sing wedok rambuté cendhek. Nek manungsa ku wedok rambuté dawa. Lanang rambuté cendhek. Singa jantan maju pisan uluk salam. Assalamualaikum ya Said. La takhaf inni ahfaduk fi hadhi laila. Jangan takut malam ini kamu aku jaga. Wis kabeh niku tentara niku nggih heran kabeh. Wong singa kebiasane nggih menerkam binatang yang ditemui. Mongso nggih, manungso, mongso hewan-hewan. Lah kok justru malah nunggoni Said.

Said, Said bin Jubair. Aku tidak terus ngenangin neng iklane ngono selera pemberani. Ambek macan. Maksudku makrifat billah. Lha Bapak, Masya Allah. Lu bareng enjing singone ku terus ngalih. Assalamualaikum ya Said. Ulu salam terus ngalih. Terus pendeta niku mudun disi'i. Terus tentara yang ada 20 niku melu mudun saking loteng. Langsung takon manis muk si pendeta. Ana Said bin Jubair. Wa ma dinuk, agamamu apa? Islam. Bareng nyebut jenengi Said bin Jubair, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung si pendeta niku muni ngeten, pegang tanganku wae Said. Dipegang tangane, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka anna Muhammadan Rasulullah. Pendeta aja masuk Islam melihat Said. Justru raja Islam sendiri Hajjaj bin Yusuf mau membunuh. Nggih. Iki para bapak dadi biyen niku wis ana. Presiden Islam iku malah musuh wong Islam iku biyen ya wis ana. Dene saiki sik ana ya putune mbuh buyute. Ora bapak. Akhiripun terus tentara yang ada 20 niku terus ngiring Said. Wis ngene wae engko kesuwen ya. Saman balapno jaranmu. Tunggu aku di depan rumah. Ya, di depan pendopone Hajjaj bin Yusuf. Tunggu aja di sana. Enggak, nanti kamu lari. Kalau kamu lari nanti kepala-kepala kami dipenggal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudahlah, tunggu di sana. Berbapak nggih, jenenge Said bin Jubairin. Wong sing wis memandang Allah, apa sing dikarepno terjadi. Nggih. Para bapak. Akhiripun ngados pundi? Bareng jaran iku dibalapno kok koyok pacuan kuda niku buantere. Nggih, dibalapno sampai ning ngarepe pendopo, pendopo ni kerajaane Hajjaj bin Yusuf niku Said wis teko dhisik. Padahal jalan kaki niku wis teko dhisik. Para bapak iku diparingi toyil wekti, toyil arti. Terus ngelempit bumi, ngelempit waktu. Akhiripun Said bin Jubair niku digiring mlebu pendopo. Bang digiring mlebu pendopo, para bapak, sandali ku mboten dicopot, sandali. Ditegur kali Hajjaj bin Yusuf, kenapa tidak dilepas sandalnya? Dijawab, ini bukan masjid. Kenapa kamu tertawa? Tahu maksudnya saya panggil, tahu. Aku akan kamu bunuh. Saya tidak menolak. Mungkin memang ini rezeki saya. Jadi takdir saya memang ini. Saya rela apa yang dikehendaki Allah. Kalau bapak mau wis taslim kayak ngene iki. Jadi ngguyu, ngguyu. Kenapa kamu tertawa? Dijawab Mbak Said. Saya melihat Tuhan saya itu maha murah, maha dermawan. Oh, melihat makhluknya, hambanya
sejahat kamu lo, kok masih disayang oleh Allah? Isi dua urip kok disayang, padahal sejahat kamu. Saya tertawa, saya menjadi senang pada Allah. Ya, senang. Orang sejahat kamu kok masih disayang oleh Allah. Sudah, sekarang kamu minta apa? Saya minta tipu sembahyang dulu dua rakaat. Sembahyang dua rakaat para bapak. Pas sembahyang dua rakaat langsung dipenggal leher. Ketiane ku muncrat surat tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku muncrat getih niku nulis syahadat. Para bapak bareng Hasan al-Basri niku mendengar bahwa Hajjaj bin Yusuf nyembelih Sa'id bin Jubair, Hasan Basri niku mendoa, ya Allah, jangan kamu izinkan lagi Hajjaj ini membunuh orang lagi. Hasan al-Basri, orang yang sehebat itu, mendoa, ya Allah, jangan kau izinkan Hajjaj membunuh orang sufi lagi setelah Sa'id bin Jubair. Lu bareng itu Hajjaj niki mboten ketok sakit mboten napa. Akhirnya kok ketok kaya wong loro, badane didelok saka lahire iku mboten sakit. Hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj niki wetenge ku dipangan kalih set. Wetenge ku dipangan nggih kalih set. Jadi ketok lahirnya kaya si gagah, tapi jurni pun setok mangan. Akhirnya pun terus sinten Hajjaj bin Yusuf niki pecah. Baru bapak niki Sa'id niku salah satu contoh daripada orang yang makrifat billah, yang bisa memandang Allah sampai binatang-binatang tunduk berpiambai, menjaga pada waktu malam hari. Berbapak enten malih cerita sing hubungane kalih hewan. Jenenge Ibrahim Al-Khawas malih. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niki pengane dawuh suatu saat saya berjalan melintasi hutan. Berbapak hutanku nek ning Mekah badiah. Badiahku nek teng mriki hutanku nggih alas ditukuli kayu-kayu. Teng mriku nek badiah niku padang pasir. Engko mboten ten alas mriku. Nggih. Melewati padang pasir di tengah-tengah awan, tengah-tengah siang, aku sampai ke satu batang pohon. Teng Mekah, teng Madinah, aku teng perjalanan kadang-kadang enten batang pohon. Sing asli pepohonan ngriko. Nek pepohonan sing ditandur teng kota-kota niku mbon buatan atau sipun tanduran. Terus niku mengambil tanah dari luar negeri. Dari Thailand, dari Indonesia, dari mana Malaysia, niku tanah diangkut. Terus lemah niku diduduk, ngandap, dipasang plastik sing kandel. Sak durunge tanah niku diurukno. Niku kanggo nguripi satu batang pohon niku enten kerane, Pak. Di tiap-tiap batang pohon niku ben iso urip niku enten keran. Kangge nyirami. Tengen niku Masya Allah. Jadi wit niku begitu mahal. Mergo biayane kaya ngoten. Dan niki Ibrahim Al-Khawas niku dalam perjalanan petuk wit-witan. Wit-witan niku sing bertahan niku wit-witan cara kene kaya asem londo niku. Kaya asem londo niku tahan panas. Niku saged urip teng mriku. Lah kok sandinge wit niku
enten banyu. Enten banyu. Bareng aku ningi sare wit kono dumadak iku ana binatang buas ku besar. Binatang buas kuwedhe ning kono ngombe banyu kono. Banjur binatang terus madhep marani aku. Bareng wis cedhek ambek aku tak delok. Lah kok binatang buas yang besar ku mlakune pincang. Mlakune gedaglik gedaglik niku pincang. Terus ngereng. Oh. Ya gak pas ngono. Jadi pas lah, aku rak koyok singa lah. Gereng. Barengnya tuh sendeku. Bareng sendeku sikile sing ngarep iku ditumpang no ning pupuku. Iki para bapak, oh sing dimaksud binatang-binatang membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan binatang. Membutuhkan kuat ini minta pertolongan. Ini binatang-binatang minta pertolongan kita, bukan kita minta pertolongan pada binatang. Lo sendeku, terus sikile singar itu ditumpang no pupuku. Bareng tak sawang, ternyata sikile ngarep binatang itu bengkak. Bayu tak perhatekno jebule sing bengkakku metu nanai, metu nanai. Sikile mbuh kene apa iku mau, tapi sing jelasku sikile ngarep iku wabuh metu nanai, ditumpangno pupune Ibrahim Al-Khawas. Lan nanai ku campur ambek getih. Napa Pak Jeng? Nanah wuk campur ambek getih. Banjur aku terus jipuk kayu, kayu tak sigar, terus sikile binatang iku mau tak belek, sing ana panggunane, panggunane nanah iku tak belek. Banjur terus nanai tak bersihi, tak bersihi. Terus banjur tak teleni ambek perban. Jadi iso dadi anu barang dokter hewan barang niku. Ditaleni ambek perban. Wis barang wis cukup binatang buas sing besar iku terus mingkre. Lunga ninggalno aku. Banjur suatu ketika aku bertemu ambek binatang iku. Lah kok binatang iku terus marani aku. Binatang iku nggawa anak loro nggih. Cara macan ku jenenge gugur. Gugur, gugur iku loro anake. Para bapak, bareng gugur iku teko, lah kok gugur iku lah kok terus ngambus-ngambus aku. Ngambus-ngambus. Nah, banjur binatang sing buas, sing gede, sing tak tulungi sikile abuh iku, lah kok nggawa roti. Aneh to. Wong singa kok nggawa roti. Lah nek singa nggawa sempole kidang ngono ya pantes ya. Nggawa sempole kidang ora, singa ku nggawa roti diderekno anake loro. Anake ku nggih ngambus-ngambus wonten datang Ibrahim Al-Khawas. Mau bata nggih crita. Nggih critane wong sing pun saged nyawang Allah. Jadi makhluk-makhluk iki tunduk nggih. Dateng wong sing mun saged makrifat maring Allah. Terus diceritakan malih enten seorang wali niku ningali Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku teng kebon, nunggu kebon.
Bar nunggu kebon, akhirnya ngantuk terus ketileman. Barang tilem niku lah kok diparani ula. Ula niku nggawa minyak wangi. Ya Allah, aneh-aneh. Iku bae misik kobra iki bae. Omong jenenge teng mriki minyak wangi ini jenenge nirjis. Minyak wangi nirjis. Iku digawa ambek ula aku. Dadi ula aku ngemut iku mau. Ngemut minyak wangi jenenge nirjis. Lah kok sinten jenenge Ibrahim bin Adam niku sare niku diusap-usapi lenga wangi niku. Ula kok gak nyokot ke malah ngusap-ngusapi anggo lenga wangi. Para bapak tasenten malih satu cerita yang panjang. Sehubungan kalih binatang. Diceritakan saking Abi Esak Asok Luki. Abi Esak Asok Luki ini ku cerita suatu saat aku metu perlu menunaikan ibadah haji. Suatu ketika aku sampai di padang pasir. Bareng ning padang pasir aku bingung. Bingung, artine bingung ku men kehilangan jejak. Kehilangan jalan-jalan jurusan menuju Mekah niku bingung. Dumadak aku bingung. Bareng wis masuk waktu malam. Bengiku pas padang bulan. Pas padang bulan aku krungu suarane wong sing ketok iku koyok lemes. Suara seseorang yang dhaif. Suara seseorang yang lemah. Suara iku bisa didengar sayup-sayup. Ya Aba Ishak, qadintadartuka minal ghadat. Ya Mbak Ishak, aku sudah menunggumu mulai dari tadi pagi. Suaraniku, suarane wong sing lemah. Niku teng tengah-tengah padang pasir. Aku nunggu sampean awit mau isuk. Akhirnya Abu Ishak niku terus nyedek. Dumadak wong sing nyuwaraku seorang anak muda, awake kuru, hampir mati. Hampir mati. Dia wis banget lemah. Tapi aku heran. Ning kiwa tengene pemuda yang kurus yang hampir mati ini penuh dengan karangan bunga. Jadi kuwadah bunga-bunga tengriku, bunga-bunga aneh. Ono bunga kok neng padang pasir. Nanti macam-macam bunga. Aku ono sing wis tau kenal bunga-bungai. Ono aku sing durung tau kenal. Ku neng kiwa tengeni wong iku mau. Karangan-karangan bunga. Banjur tak takoni, aina anta, dari mana kamu? Dewe seorang muda aku menjawab, saya dari kota Simisat. Aku dari kota Simisat. Aku iki termasuk gulungane wong sing mulya. Iki termasuk wong pejabat. Termasuk gulungane wong sing mulya, sing sugih bondo. Suatu saat atiku iku kok menuntut aku pengen uzlah. Pengen uzaku pengen menyendiri. Terus akhirnya aku terus metu saka omah, terus uzlah nang kene iki. Banjur ngono aku terus sakit, aku hampir mati.
banjur aku terus nyuwun.